Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan, Pusat Penerangan Hukum

0: Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
0: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwal dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden.

0: Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
0: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
0: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
6: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
7: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
10: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
4: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
10: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
4: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapulau Sumbawa. Dan informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima menargetkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bima yang baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat untuk mendapatkan layanan medis keluar daerah. Komitmen tersebut pendengar ditegaskan Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin saat memimpin apel gabungan kesiapan pelayanan RSUD Kota Bima yang baru di halaman rumah sakit. Apel gabungan diikuti jajaran pemerintah Kota Bima dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan pelayanan di rumah sakit baru tersebut. Turut hadir juga pendengar Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian, Sekretaris Daerah Kota Bima, para staf ahli, para asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala OPD, para Kepala Bagian Setda, Direktur RSUD Kota Bima, serta para Kepala Puskesmas Kota Bima. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan dan kehadiran RSUD baru harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bima. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, ramah, dan mengutamakan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bima yang baru. Penegasan tersebut pendengar disampaikan saat memimpin apel gabungan kesiapan pelayanan RSUD Kota Bima yang baru di halaman rumah sakit tersebut Senin 31 Agustus 2026. Apel gabungan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah Kota Bima untuk memastikan seluruh fasilitas dan jajaran pelayanan di RSUD yang baru benar-benar siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pendengar, dalam momentum itu, Wali Kota meminta seluruh tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit menjadikan kepentingan pasien sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal, informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani, program A1 Radio Republik Indonesia, Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Bert.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bima. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Forecaster on Data BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah rekan.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bima. Ada rekan Alpen, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 1 September 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan, dan pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi antara

0: antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang cukup kering, yakni berkisar 38 hingga 89%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul 6.06 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan, di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi terjadi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Karena sudah memasuki musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Masyarakat kami himbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dumpu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Alpen, selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih rekan.
1: Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatcaster Onda BMKG Bima, pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan saya Wani Rukwani masih akan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima bersama DPRD Kabupaten Bima resmi menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Kesepakatan tersebut pendengar menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang. Kesepakatan KUA PPAS 2027 dibahas dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Bima yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima. Rapat tersebut pendengar dihadiri Bupati Bima Adi Mahyudi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Bupati Bima Adi Mahyudi menegaskan pendengar kesepakatan KUA PPAS bukan sekedar proses administratif dalam penyusunan APBD, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan juga target pembangunan daerah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kahaba Angi.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Penguatan posyandu menjadi salah satu fokus utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dalam mendorong keberhasilan integrasi layanan primer atau ILP hingga ke tingkat desa. Hal tersebut mengemukakan dalam rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program penerapan integrasi layanan primer atau ILP tingkat Kabupaten Bima yang digelar di Rumah Dining Santi, Kota Bima. Forum koordinasi tersebut tidak hanya membahas penerapan ILP di tingkat puskesmas, tetapi juga memperkuat peran pemerintah desa, kader, dan posyandu sebagai bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan primer yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Nurul Wahyuti menyampaikan bahwa keberhasilan penerapan ILP membutuhkan keterlibatan semua pihak. Menurutnya pendengar, sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, puskesmas, kader, dan masyarakat harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Kahabangi. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang, selamat pagi menjelang siang pendengar di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Hey pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, Balai Bahasa NTB dan Inovasi Perkuat Kolaborasi Pendidikan. Nah, informasi ini mengenai penguatan kolaborasi menjadi salah satu strategi yang dibangun Inovasi NTB bersama sejumlah mitra untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan juga menengah di Nusa Tenggara Barat, pendengar. Penyusunan program ini juga dilakukan melalui lokakarya konsultatif rancangan program prioritas Kabupaten Mitra Juli 2026 Juni sampai Juni 2027 di ruang Mandalika Hotel Lombok Raya Mataram Senin 25 Agustus 2026. Lokakarya tersebut pendengar menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai program prioritas pendidikan sekaligus memetakan peluang kerjasama dengan lembaga yang memiliki peran dalam pengembangan pendidikan. Ketua Inovasi NTB Jamarudin mengatakan pendengar, kegiatan tersebut menjadi sarana konsultasi dan penyusunan rancangan penguatan program prioritas khususnya di bidang pendidikan dasar dan juga menengah. Balai Bahasa NTB turut mengambil bagian dalam kegiatan sebagai narasumber sekaligus peserta. Nurhalis Muslim menyampaikan pendengar praktik baik mengenai pemanfaatan buku bahan bacaan bermutu, sedangkan baik Ayu Chandra mengikuti pembahasan rancangan program prioritas kemitraan bersama Inovasi NTB. Selain penguatan literasi juga pendengar, lokakarya juga membahas implementasi sekolah model. Kepala BGTK Provinsi NTB Wirman Kasmayadi memaparkan konsep sekolah model implementasi pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial. Menurutnya pendengar, sekolah model memiliki 4 fungsi utama, yakni menjadi percontohan implementasi pembelajaran mendalam, pusat belanja dan patok banding, sumber inovasi dan juga pembelajaran, serta penggerak ekosistem pendidikan. Informasi ini pendengar Anda juga bisa membaca secara lengkap di laman kami di rri.co.id. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini terpercaya dan informasi pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada di program informasi dan musik.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda. Dan kita lanjut informasi tadi pendengar. Balai Bahasa NTB dan Inovasi perkuat kolaborasi pendidikan. Untuk itu, dalam penerapannya, sekolah model juga berpegang pada sejumlah prinsip, yakni objektif, transparan, akuntabel, komprehensif, dan juga partisipatif dan berkelanjutan. Konsep tersebut pendengar diarahkan untuk membantu satuan pendidikan menjawab kebutuhan siswa melalui penerapan pembelajaran yang lebih berkualitas sekaligus mendorong terjadinya perubahan dan juga inovasi di lingkungan sekolah. Pembahasan kemudian berkembang pendengar pada kebutuhan peningkatan kapasitas guru. Tim BGTK NTB yang terlibat dalam diskusi menilai penguatan kemampuan pendidik menjadi bagian penting dari keberlanjutan program, termasuk dalam pemanfaatan buku, bahan bacaan bermutu dan juga penerapan strategi literasi. Lokakarya juga membagi peserta ke dalam kelompok berdasarkan wilayah mitra, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Masing-masing kelompok menyusun matriks yang mencakup peluang, aktor kunci, potensi dukungan, serta rencana tindak lanjut. Nah, mendengar dalam kelompok Lombok Barat, baik Ayu Chandra bersama tim inovasi merumuskan sejumlah peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan. Tiga diantaranya adalah distribusi buku bahan bacaan bermutu, pengelolaan pemanfaatan buku, serta bimbingan teknis membaca cepat bagi guru. Rancangan tersebut juga pendengar menunjukkan bahwa penguatan pendidikan tidak hanya bermutu pada satu program atau satu lembaga. Kolaborasi antar mitra dibutuhkan agar program yang disusun dapat menyesuaikan kebutuhan sekolah sekaligus memiliki keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Untuk itu juga mendengar Balai Bahasa Provinsi NTB, BGTK dan Inovasi NTB selanjutnya diharapkan dapat memperkuat sinergi sesuai tugas dan kapasitas masing-masing. Kolaborasi tersebut mendengar diharapkan atau diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperkuat satuan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Anda bisa membaca informasi selengkapnya pendengar di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda pendengar di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Terjatuh dan tumbuh lagu dari Gilben Pohan mengantarkan kita di penghujung acara program Informasi dan Musik teman-teman. Informasi dan musik pendengar. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Masato Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar takdei warakakawani mengahau takarambas senai-nai maklum asli dau karumbu. Ahai deh, ganti kanggahi pas senai-nai deh pendengar wati jepoda senai-nai podan nanti. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, mata menemani Tadoha sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Maira tekadihiku adik kanirawam bojudang dutma caru-caru keire. Awalip sampai lah zaman akike.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kediyadee, tere tere incain re, iya re, mada pamat tere surap ramai duit terota kediyadee, takediyadee wara kakawani mengahal utak ramba senai-nai, maklum asli do karumbu, ahai deh. Tapi pun wara menakai tita dohai dan neva mai bergabung lama dohai di pro satu RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Takadei ke ada kani rawam bojo dangdut macari caru ke, tampu jam 11 sampai jam 12 mata menemani tita dohai luak kedai mada dohai kani aplikasi RRI digital. Aplikasi AKG tanah tinggal dongeng lalu di aplikasi Play Store dan juga App Store mawara di HP Renenti Mena ataupun lo telepon madruhaka nomor 082234945100. Tanah isi surah rawa harus suara rawit tawati suara rawit kelembu ada madawati mbaiku rawa. Aku kiran di rawit ceritan kekawani mo nampak cuman kepatu wati silat kepatu do cerita lucu pilih lalu salah satu nah pokoknya aina dahu ari di akhir awari itu aina dahu ari.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Kediede tere tere cendre yore mata pamatere awal pendai beberapa de terawat dari i Dharmaga Mboja. Ya Dharmaga Mboja ken di kedai au kai labun di auto kai don di malau sedih au na kalau misalnya wa saka Dharmaga Mboja na keke dia de benar itu roh tapi pun wara mena kai tere malau tapi enco kombe neneva main bali ke de madro kan aplikasi RRI digital takadi ko ade kan rawang bojo dangdut macaru saru ke sampai jam 12.00 waktu Indonesia tengah pokoknya madro menemani ita doho takade kari rawa bojo macaru caru pokoknya tiara rawa mabona rawa lagi deke langsung saja rawa ruita roho iweki meneka de pro dan pro ke dia ade langsung saja ke de gani aplikasi RRI digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Sampai jadum madu mengakhiri waktu bersamaan Dede program ke dia Deki karena sempurna wali luar jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dan jam 12 PT Dede harus bergabung lopro 3 RRI Jakarta Ru menyimak dinamika olahraga. Madu kakak wadih mengkata keramba senai-nai pamit undur diri ke ruang dengar Ita Doho semenan cara madu kangampu ya program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smash Pak Re defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak pertahanan. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Saya sangat senang. Kali ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
3: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Out. Game set.

0: pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga

0: 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
1: Melalui kesempatan yang sama, COO klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda.

senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Dan tentunya Wani menemani Anda pendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey.
0: Awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Untuk sementara waktu, Wani jeda terlebih dahulu. Program Makan Siang Bersama Teman Sejati, karena waktu sudah masuk ke pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada Warta Berita. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong musisi dan pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Bersama saya Sariwi Sidawati, inilah berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat atau Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong musisi dan pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan layanan pendampingan pencatatan lagu dan musik yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Igusti Putu Milawati, menyerahkan dua sertifikat hak cipta kepada Iqbal Sanggo untuk karya berjudul Desember 21 dan Ashwan Kailani untuk karya Selam Anu. Milawati menjelaskan hak cipta atas karya musik pada prinsipnya lahir sebagai secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun pencatatan tetap penting sebagai bukti dan tata administrasi atas ciptaan. Ia mengajak para pencipta dan pelaku industri musik di NTB memanfaatkan layanan kekayaan intelektual yang tersedia. Menurutnya, perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan kepastian administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi karya serta memberikan manfaat bagi penciptanya. Kanwil Kemenkum NTB berharap semakin banyak karya kreatif musisi lokal yang tercatat dan terlindungi, sehingga mampu berkembang sekaligus memberikan nilai tambah bagi pencipta dan industri musik di daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah, TPAKD, dan industri perbankan terus mendorong budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar. Sepanjang rangkaian program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan Hari Indonesia Menabung 2026, tercatat sebanyak 12.068 rekening simpanan pelajar baru dibuka. Dengan tambahan tersebut, total rekening pelajar di NTB kini mencapai sekitar 1,42 juta rekening, dengan total simpanan mencapai 304,3 miliar rupiah. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengapresiasi kolaborasi pemerintah, Satuan Pendidikan, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung pelajar. Rudi mengajak pelajar membiasakan diri menyisihkan sebagian uang yang diterima setiap hari, serta belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menekankan pentingnya edukasi keuangan di tengah perkembangan ekonomi digital. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar anak dan remaja mampu mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari kejahatan keuangan digital. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT senilai sekitar 480 juta rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lombok Timur pada peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Hasil penggalangan dana tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan aparatur di Lombok Timur terhadap warga yang terdampak bencana. Sekretaris Daerah Lombok Timur, Haji Muhammad Juwani Taufik menjelaskan, dana tersebut berhasil dihimpun melalui penggalangan dana yang dilakukan Korpri, PGRI, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh dana yang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada Bupati Lombok Timur untuk diteruskan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT. Juwani menyampaikan, penggalangan dana menjadi bagian dari kepedulian bersama untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Diharapkan bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat terdampak. Ia mengatakan keterlibatan berbagai unsur dalam penggalangan dana menunjukkan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian tersebut menjadi bagian dari momentum Hari Jadi Lombok Timur
untuk memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan

0: melebihi rekomendasi sehingga berpotensi menyebabkan ketersediaan air tidak mencukupi untuk seluruh lahan pertanian.
1: Jadi rencana tata tanam sudah disusun untuk 2026 ini. Nah, sudah disusun. Dan untuk 2027 juga pasti akan disusun. Tentu akan mempertimbangkan itu. Ini langkah antisipasi yang bisa kita lakukan. Cuman terkadang kan realita di lapangan itu bisa berkata lain. Nah, biasanya kita rekomendasi sekian hektar. Nah, yang tertanam di lapangan di atas itu. Biasanya ini yang menjadi perlu pemikiran-pemikiran khusus di kami, karena di satu sisi tidak direkomendasikan untuk ditanam padi, di sisi lain ya kita harus selamatkan itu karena sudah kadung menanam padi, kan begitu.
0: Rahadian juga mengatakan pengaturan pola tanam diperlukan untuk menjaga ketersediaan air di bendungan. Sebagian air harus tetap dipertahankan agar kondisi dan umur teknis bendungan tetap terjaga. Meski demikian, hingga saat ini PUPR Lombok Tengah belum menerima laporan adanya gangguan serius pada sistem irigasi akibat kekeringan. Radian memastikan kondisi irigasi masih aman. Sementara diketahui luas tanam Lombok Tengah pada musim tanam 2 2026 sekitar 52 ribu hektar. Pengerjaan proyek impres jalan daerah ruas Batu Dulang Punik Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan. Hingga pekan ke-33, progres pekerjaan mencapai 55,29%, sedikit di atas target rencana sebesar 55,216%. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan dari total waktu pelaksanaan 330 hari kalender, pekerjaan telah berjalan selama 231 hari dan menyisakan sekitar 99 hari. Menurut Suharmaji, progres saat masih didominasi pekerjaan konstruksi seperti pembangunan saluran, pengaman tebing, bronjong, pengeprasan, dan lapisan pondasi agregat. Namun, perkembangan signifikan terlihat pada segmen Brangpreng hingga Punik yang kini sudah memasuki tahap pengaspalan. Pengaspalan juga telah dilakukan pada segmen awal sebelum kawasan Brangpreng. Sementara di kawasan Brangpreng, kontraktor masih melakukan pekerjaan pendukung, termasuk persiapan pemasangan U-ditch, perkerasan lahan, serta pengerasan akibat adanya perubahan trase dan kondisi lapangan yang banyak terdapat material batu.
2: Namun di satu sisi, progres yang cukup mengembirakan, yaitu mulai dari segmen Brangtreng sampai dengan Punik, itu sudah dilakukan pengaspalan. Yang kedua, dari segmen awal Batu Dulang sampai dengan sebelum masuki Brangtreng juga sudah melaksanakan pengaspalan. Nah, untuk Brangtreng sendiri sekarang ini sedang dilakukan untuk persiapan pemasangan unit dan perkerasan lahan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan seluruh segmen ruas tersebut sudah teraspal pada akhir Oktober 2026. Selanjutnya, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan patok, pengarah jalan, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pemerintah berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Konsumsi gas 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu sudah kembali normal setelah beberapa pekan lalu langka di pasaran. Selain langka, harga jual gas dengan sebutan melon itu juga dijual di atas head, harga eceran tertinggi. Pengetatan distribusi di pos batas lintas daerah yang dilakukan memberi dampak normalnya distribusi dan ketersediaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Dompu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah, mengatakan meski sudah normal, pengetatan dan pengawasan di pos batas daerah tetap dilakukan.
3: Berdasarkan laporan pertemuan kemarin, itu tidak ada masalah sebenarnya stok. Cuman mungkin nanti permasalahannya, kebutuhan untuk kabupaten ini bisa keluar ke daerah lain. Ini permasalahannya. Sehingga kita mengambil langkah untuk pengawasan pada tiap-tiap pos pengawasan di tiap perbatasan.
0: Dikatakan, setiap mobil yang melintas keluar Dompu wajib menjalani pemeriksaan yang sangat ketat, terutama kendaraan bak terbuka. Selain pengawasan di pos batas lintas daerah, bersama kepolisian dan TNI, Disperindak Kabupaten Dompu juga rutin menggelar razia. Razia dikhususkan bagi pangkalan dan pengecer yang menjual di atas head.

Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong musisi dan pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Dan Wani ingatkan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dan juga jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LP.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Itu saja pendengar, dan juga itu saja cukup Wani menemani Anda mulai dari pukul 8:30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Akan ada rekan saya yang akan bersua dengan Anda di siang hari ini di program Pro dan Good, ada Ikra Hardiansyah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau siang-siang di gay boy kayak Mujair bagaimana kira-kira ya? Apakah tidurnya tambah nyenyak atau malah langsung terbangun dari tidurnya? Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada saya Ikra Hadiansah yang menemani Anda dimanapun Anda berada dalam gelaran Pro Dangdut Goyang Kakak. Untuk edisi hari ini di hari Selasa, tanggal pembuka di bulan September, tanggal 1 pendengar, yeay, yang gajian

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Kau buat tuh yang melayang, terlalu tampan sih, sama kayak penyiarnya, dan juga terlalu tampan Anda bertambah kalau mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tambah lagi ketampanan dan kecantikan Anda apabila Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0822-3494-5100, jalur GSM dan juga jalur WhatsApp yang enak-enak saja. Lagu-lagu dangdut terus kami suguhkan pendengar sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Siapa tadi yang berdendang? Ada terlalu tampan dengan Iis Dahlia, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami hadirkan sekaligus membawa kebersamaan kita ke 27 menit lewat dari pukul berapa? Tukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami terus tunggu pergar, lagu-lagu dangdut terus kami hadirkan untuk Anda sampai Anda bosan ya. Iya, sampai 3 jam pendengar kami menunggu Anda untuk langsung request bersama kami. Jangan lupa disapa. Ini kita RRI Bima tidak hanya bisa didengarkan di wilayah Bima Dompu sampai dengan Kabupaten Sumbawa, tapi di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Loh, emang bisa? Ya iso. Bisa dong. Caranya gimana? Di HP Anda, baik itu Android ataupun iOS bahasanya ya. Jadi tinggal di download seperti halnya aplikasi lain seperti Facebook dan lainnya. Download namanya aplikasi RRI di digital. Kalau sudah berhasil diunduh, cari RRI Radio. Di sana ada sejuta aplikasi, satu aplikasi itu jadi sejuta manfaatnya. Apa saja bisa untuk menonton, mendengarkan dan juga membaca. Jadi pilih radio, nanti pilih programa satu, dari programa satu ada pilihan RRI Bima. Keluarlah saya dan Anda langsung bisa calling ke sini. Kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sampai sekali lagi di 16.00 waktu Indonesia Tengah. Callingannya kita tunggu ya.

0: jatuh di bawah pohon.
1: Soalnya toilet di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

Sungguh jangan sampai bosan-bosan, apalagi bosan mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bima. Kenapa harus nggak bosan? Iya dong, karena di RRI tidak hanya Anda mendengarkan lagu-lagu saja, tapi ada ragam informasi dari seluruh Nusantara, bahkan sampai di seluruh dunia. Oh, keren banget ya. Iya, tentu pendengar, makanya jadikan RRI sebagai pilihan Anda, media informasi satu-satunya milik pemerintah dan juga lembaga penyiaran publik untuk Anda tentunya. Selamat siang menjelang sore, waktu sekarang sudah mendekat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita. Dan untuk informasi pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, berkumandang azan untuk sholat asyar. Untuk itu Anda yang masih berbaring di tempat tidur tapi harus kembali bekerja, silakan wake up, come on. Harus kembali ke kantor dan menyelesaikan tugas-tugas Anda. Jangan sampai tugas Anda menumpuk dan esok lagi ada banyak tugas lagi. Untuk itu pendengar, kerjakan hari ini, jangan sampai menumpuk dan tidak baik loh yang namanya menunda pekerjaan. Lebih baik menunda sesuatu yang tidak penting, mungkin menunda nongkrong, menunda gosip saja kalau bisa ya. Sambil mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bima, sambil juga Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: pendengar di Republik Indonesia, Bima Kalah Informasi dan juga Inspirasi, kami hentikan sementara program Pro Dangdut karena tiba saatnya berkumandang azan untuk sholat asar waktu Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pergerakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, setelah berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya, marilah segera kita menaikkan kewajiban kita. Kita tanggalkan sejenak segala aktivitas duniawi kita dan menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, setelah ini kita akan melanjutkan kembali gelaran Pro Dangdut sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?

Untuk persiapan nanti malam boleh booking kereta malam seperti katanya Ayu Naila Penggar di gelaran Pro Dangdut untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 1 ya, wah, September 2026. Dan mendekat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, nampaknya harus saya sudahi kebersamaan kita. Tepat di pukul 16 kami harus merilai program 1 RRI Mataram. Ada acara selanjutnya sampai nanti tuntas di 2 jam ke depan. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Ikhra Hadiansah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengatakan potensi musim kering sudah diperhitungkan dengan menyusun rencana tata tanam di tahun 2026. Menurutnya, rencana tersebut disusun untuk mempertimbangkan kebutuhan air di setiap hektar sawah, kemudian debit irigasi, curah hujan, kapasitas tampung bendungan, hingga potensi kehilangan air selama proses distribusi. Rahardian memastikan ketersediaan air masih cukup apabila petani menanam sesuai dengan luas yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan pada sore ini kita kembali membahas tentang ancaman dan pencegahan bersama bencana kebakaran di perkotaan. Karena masih cukup banyaknya angka peristiwa kebakaran yang melanda ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan sebagainya. Dipengaruhi juga oleh perilaku individu, kelompok, seperti memicu, memantik api dengan membakar sampah, kemudian membiarkan beban ganda dari sambungan listrik dan sebagainya. Di samping adanya faktor cuaca yang suhunya juga menghangat, sehingga ikut memperkeruh berbagai peristiwa sampai meluas dan menimbulkan angka korban material yang tidak sedikit. Untuk itu kita coba bahas kira-kira bagaimana menyikapi ancaman tersebut, bagaimana pula pencegahan bersama yang bisa kita lakukan. Di samping saya sudah hadir orang yang tak asing lagi, bahkan di opini publik dan klarifikasi beberapa hari lalu kita sudah minta pendapatnya soal hal serupa. Ada Pak Multazam Esos, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Damkarmat Kota Mataram. Assalamualaikum Pak Multazam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus.
0: Apa kabar Pak Kabid?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa ya, masih dengan seragamnya yang
1: siap
0: blue ya, biru. Kadang merah juga ya.
1: Ada merah ya.
0: Di sering pakai rompi juga.
1: Siap.
0: Ya itu memang korporasinya. Tapi kalau pemadam sendiri apa ini? Apa toolsnya? Helms, kacamata,
1: ya, APD.
0: APD-nya
1: ya, sarung tangan.
0: Sarung tangan.
1: Jangan lupa
0: boots. Ya, selang ya.
1: Siap.
0: Anti api ya?
1: Anti api. Waduh. Anti panas. Kalau anti api itu ada juga yang anti api spesial.
0: Okay. Tapi ada yang anti panas ya. Ini memang sesuai dengan tingkatan ya.
1: Siap.
0: Tapi identik dengan red ya, merah.
1: Merah.
0: Pak Multazam. Oke, terima kasih Pak Multazam sudah berbagi cerita sebelumnya. Kali ini kembali lagi kita minta perspektifnya. Yang ingin bergabung tertarik dengan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Multazam, silakan menelpon ke 0818-0205-6000 ya. Atau menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Ini kita bersiaran juga melalui visualisasinya di studio. Untuk bertanya bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Tapi saya lupa ada satu nomor telepon studio yang Anda bisa pergunakan juga, 0370-646-521. Pak Multazam, kita awali dengan berbicara soal ancaman.
1: Oke, siap.
0: Benarkah suhu yang menghangat ini juga bisa menambah faktor ancaman kebakaran di lingkungan?
1: Benar sekali Pak Agus. Karena salah satu penyebab timbulnya kebakaran itu adalah alam selain dari manusia.
0: Okay.
1: Artinya suhu dengan kondisi cuaca yang sekarang, yang kita kenal cuaca ekstrim, yakni adanya
0: kemarau dan El Nino. Dua kekuatan.
1: Ini yang menjadi salah satu pemicu penyebab kebakaran itu sendiri.
0: Ya, artinya
1: pengaruh alam.
0: Atap kita lebih kering, benda-benda di sekeliling kita lebih kering juga, betul?
1: Benar.
0: Dan itu ketika terbakar
1: mempercepat terjadinya panas. Maka
0: belum lagi angin.
1: Ya, angin. Terus barang-barang yang memang tadi kering itu tidak, itu akan menjadi bahan bakarnya.
0: Bahan bakar ya.
1: Oksigen ada. Ya. Terus angin, maka segitiga api itu akan potensi terbentuk.
0: Yang diceritakan waktu pagi hari kemarin.
1: Pagi hari, manusia.
0: Oke, luar biasa. Kalau sudah demikian, Pak Multazam, kira-kira apa nih sikap kita yang paling dekat untuk terbebas dari ancaman kebakaran?
1: Awas, waspada, dan paham tentang teori api itu sendiri sebenarnya.
0: Segitiga tadi.
1: Iya, segitiga
0: bisa
1: api
0: tadi. Segitiga ini apa? Satu.
1: Segitiga api ini adalah tiga unsur komponen yang bisa menimbulkan api, yang menimbulkan kebakaran. Salah satunya oksigen.
0: Oksigen.
1: Panas.
0: Ya.
1: Dan bahan bakar itu sendiri.
0: Bahan bakar ya. Oke. Misalnya.

0: ada minyak, ada kertas, ada kayu, bahan-bahan yang keras yang kira-kira potensi cepat terbakar.
1: Iya, ya, jadi bahannya, bahan bakar api.
0: Ya, bahan bakar sendiri, api itu sendiri, ya.
1: Ada apa tadi, panas ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada api itu sendiri ya.
0: Iya.
1: Luar biasa berarti.
0: Dari alam sendiri sekarang ini, kondisi cuaca ini sudah memberikan ruang potensi untuk itu, Mas Agus.
1: Jadi ya, baik. Ya. Nah, itu dia sebenarnya kenapa saya awali dari ancaman Pak Multazam, karena cuaca kemarau yang diimbangi dengan El Nino sehingga mempercepat datang, memperlama periodisasi dan terasa lebih hangat, itu mengeringkan semua benda-benda di lingkungan ya, termasuk
0: benar, Pak Gus,
1: atap rumah, dinding rumah
0: di sekeliling kita ya, hampir kita pun juga sedikit merasa gerah kan dengan cuaca sekarang.
1: Betul, dan itu memicu kebakaran bisa terjadi lebih hebat.
0: Siap.
1: Oke, baik, kita sudah dapatkan ancamannya, tetapi Pak Multazam memilih untuk awas siaga. Artinya ada hal yang bisa kita lakukan sebenarnya.
0: Bicara awas, tentu di situ banyak hal yang terpikir dalam kita, diri kita gitu, termasuk lingkungan gitu, Mas Agus.
1: Jadi kita awas ya.
0: Ketika sudah awas, maka kewaspadaan akan muncul, kehati-hatian akan terbentuk.
1: Ya, betul. Ya? Saya juga setuju.
0: Ya. Kehati-hatian kita ini justru akan menimbulkan rasa kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan di sini tentu akan memunculkan semangat dan niat kita untuk selalu memproteksi diri terhadap potensi apapun risiko yang ya secara umum gitu ya, apalagi untuk kebakaran, kita fokus di kebakarannya tentu perlu kita siaga bagaimana agar kebakaran itu tidak terjadi. Artinya di situ ada naluri pencegahan itu akan muncul dalam diri pribadi kita kan. Ya, gitu.
1: Bro, teman.
0: Siap.
1: Ibu,
0: bro,
1: jangan,
0: teman, lanjut.
1: Jangan bakar sampah di musim-musim seperti ini karena jilatan api bisa saja terbawa oleh angin
0: dan menjadikan kebakaran.
1: Ya, menyambar bahan-bahan di sekitar yang memiliki tingkat kekeringan, atap rumah. Dan itu yang terjadi di Desa Adat Sade
0: ya.
1: Ya, sudah bisa kita saksikan ya Pak Mutan. Sudah sempat ke sana Pak Mutan?
0: Kami belum sempat, tapi anggota kami kemarin yang sudah kita kirim dua unit armada juga ikut partisipasi ya. Kita mengirim dua unit armada. Malam
1: jam sekitar jam 8 ya.
0: Iya. Pak Mutan masih ketika sudah dapat informasi koordinasi dengan teman-teman damkar yang di Lombok Tengah
1: berangkat
0: dua unit dengan dua tim dua regu ya. Kita alhamdulillah memberikan ruang cukup, ini juga bisa membuka jalan untuk masyarakat di sekitar untuk lebih cepat masuk ke area. Alhamdulillah teman-teman cukup Pak berperan di sini.
1: Sehingga ada satu poinnya, tidak ada korban meninggal dunia.
0: Siap.
1: Ya, hanya material. Kerugian ya.
0: Benar Pak.
1: Oke, baik, luar biasa Pak Multazam, saya sangat setuju tadi kalau bicara soal ancaman ada awas, kemudian membentuk
0: kesiapsiagaan. Siap.
1: Ya, dan saya rasa banyak lagi yang lain ya Pak Multazam yang bisa dilakukan di rumah, sudah mulai memperhatikan dan sebagainya. Nanti kita lanjut lagi, kita jeda terlebih dahulu, dan bagaimana kemudian pendengar upaya bersama yang bisa kita lakukan dalam mengatasi problem kebakaran. Yang tentu saja yang kita inginkan Pak Multazam jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Bukankah kata orang mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kita mengatasi persoalan sebelum jangan ada semacam pameo. Siap. Jangan seperti pemadam kebakaran sudah terjadi
0: baru datang.
1: Siap. Baik, di tengah pameo itu nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan tematik berikut.
2: Siap. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, tepat sekali, ancaman dan pencegahan bersama bencana kebakaran di perkotaan bersama dengan Pak Multazam Esos, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Damkarmat Kota Mataram. Tadi kita sedikit berselora ya, bergurau bahwa tapi ada bahasa juga ya. Jangan bekerja seperti seorang pemadam, ketika terjadi baru melakukan upaya. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi. Yeah. Tapi di balik itu banyak juga yang ingin menjadi cita-cita sebagai petugas
0: pemadam kebakaran. Anak-anak khususnya pada senang gitu. Ya,
1: karena dianggap sebagai profesi yang pahlawan. Artinya membantu masyarakat. Saya kira tidak salah ya Pak Multazam ya, pendapat-pendapat itu ya. Artinya memang pencegahan itu yang paling utama dalam konteks kebakaran. Yeah. Ada semacam pengalaman yang pernah dipetik dari upaya-upaya mencegah Pak Multazam?
0: Dari kegiatan pencegahan yang banyak kita lakukan tentu adalah ketika dalam situasi kondisi di lingkungan terjadi kebakaran kebakaran panik, ada yang panik, kita karena tidak paham bagaimana takut langsung di situ tersedia apar, ada yang handle, maka kebakaran itu sendiri langsung bisa dikendalikan. Itu yang banyak terjadi kan ya? Itu ada. Apa dalam artian begini, minimal dalam, anggaplah ini ruang kita, misalnya ruang kerja kita ini ada potensi di situ ada pemantik, terjadi kebakaran, ada yang sudah sigap siap langsung memadamkan api itu karena sudah siaga dengan apar di tempatnya, alat proteksinya sudah ada, maka langsung dapat diatasi dan bahkan tidak berkembang itu dan tidak terjadi. Dan itu pun kami dapatkan di tempat-tempat yang hampir pernah kami lakukan edukasi, lakukan pelatihan, dan bahkan ada kerjasama di situ. Itu alhamdulillah pernah banyak terjadi pengalaman seperti itu.
1: Hal yang menggembirakan bagi Pak Multazam itu ya, ketika melakukan edukasi di sana dan terjadi peristiwa kebakaran dan mereka
0: langsung dapat atasi ya. Bahkan mereka ketika dia telepon hubungi kami dalam layanan emergensi kami, belum mau berangkat, alhamdulillah Pak sudah padam, ada apar gitu ya kan, semen gitu ya, ya alhamdulillah. Ya syukur bagaimana kita latihan kemarin mas kan gitu ya. Nyaman gitu.
1: Iya betul. Emergensinya 1-0
0: di 112 kita di Mataram, terus untuk langsung damkarnya teleponnya di 0370-645-872, di WhatsAppnya kita di 081-918-533-113.
1: Ya, okay.
0: Siap.
1: Pak Multazam, ada berapa unit armada Kota Mataram?
0: Kami yang ready siap untuk operasi sekarang ini ada 11, Pak.
1: Berarti 11. Ada yang tidak ready ya?
0: artinya karena unit yang fire truck. Artinya truk penyemprot, truk penembak, itu yang saya bilang. Terus yang lain-lain kan unit penunjang gitu.
1: Penunjang, baik ya, mobil ini juga operasional ya. Siap, ada yang mengawasi.
0: Ada 11 unit totalnya gitu kami di Kota Mataram.
1: Betul, yang ready untuk
0: dioperasikan untuk melakukan pemadaman dan pengendalian. Tapi mudah-mudahan tidak kerak sebenarnya keharapan kita, Mas Agus.
1: Ya, siapa juga yang menginginkan ya, karena kebakaran ini cukup merugikan kita, Pak Multazam.
0: Benar, benar, benar.
1: Material, katakanlah kemarin.
0: Nyawa.
1: Selain nyawa kan ada, mohon maaf, surat-surat berharga.
0: Siap.
1: Kemudian ada juga uang tunai pasti. Duh,
0: pasti terkondisi.
1: Ya, apalagi barang dagangan dan segala macamnya.
0: Ya.
1: Pasti itu sangat merugikan ya kalau sudah terjadi.
0: Terkondisi.
1: Iya. Tapi saya rasa memang upaya bersama ya Pak. Upaya bersama ini masyarakat juga sebenarnya bisa
0: melakukan pencegahan maupun pengendalian bahkan ya. Pemadaman.
1: Iya. Iya. Sama seperti petugas kan?
0: Persis.
1: Bisa dilatih.
0: Sama. Justru sebenarnya ini menjadi prioritas utama kita.
1: Iya.
0: Ketika kita mempunyai mitra, teman, apa namanya, yang dapat mengendalikan, yang mampu dan bisa melakukan pemadaman,
1: ya.
0: Justru kami itu yang menjadi prioritas harapan kita. Ya, karena apa? Ya. Ketersediaan relawan pemadam kebakaran ini bagian dari standar pelayanan minimal kami.
1: Ya.
0: Harus kami dapat bentuk komunitas berupa relawan damkar.
1: Ya,
0: harus tersedia itu.
1: Ya.
0: Minimal di dalam satu kelurahan itu ada.
1: Betul.
0: Di kecamatan ada.
1: Ya.
0: Terus di tingkat kabupaten sampai provinsi itu pun harus terkondisi. Ya, ya.
1: Betul, ya.
0: Dan itu sistematik, ya. Relawan. Di daerah kota besar, misalnya di apa namanya, di daerah Bogor itu relawannya dengan komunitasnya sampai mereka memiliki apa kreasi kreativitas yang dilaksanakan, bahkan membuat event-event untuk memberikan edukasi lagi kepada masyarakat lainnya sampai begitu terkondisi. Dan kita berharap di Mataram pada khususnya NTB secara umum dapat kita juga bentuk itu dimanapun itu, Mas Agus.
1: Yeah.
0: Keberadaan relawan ini bagian dari apa namanya prioritas tusi kami lah, dalam hal ini tanggung jawab kami sebenarnya untuk dapat membentuk relawan itu sendiri. Karena apa? Memang mereka akan lebih cepat menjadi media komunikasi kami. Nah, karena kalau sekiranya ada insiden, ada kejadian, kita bisa langsung dihubungi oleh mereka, kan gitu, penyambung
1: minimal
0: kita. Ya, minimal itu.
1: Memberikan respon terhadap petugas ya.
0: Ya.
1: Oke, menarik ini. Relawan bencana,
0: relawan
1: kebakaran di perkotaan ya.
0: Siap.
1: Sudah ada pasti Pak Multazam.
0: Yang sudah terbentuk sudah ada, ada ini, tetapi kondisi sekarang ini kan ya. hidup segan mati tamal. Ini yang
1: artinya butuh semacam refreshment lagi.
0: Refresh ini, ya.
1: Artinya ditambah wawasannya, dikumpulkan lagi, kemudian di dalam sebuah workshop misalnya.
0: Siap.
1: Cuma sayang sekali anggaran yang mungkin menghambat ya.
0: Sebenarnya keberadaan relawan ini tidak mesti harus dari bicara anggaran ini, bagus ya.
1: Ya, setuju.
0: Ketika teman-teman dari dunia usaha peduli,
1: ada ya juga.
0: Kalau peduli, dia akan membentuk komunitas relawan itu sendiri.
1: Oke, okay. Misalnya PT PLN.
0: PLN, Pertamina ini, Pertamina ada di Bintaro.
1: Ya, setuju.
0: Itu mereka bisa backup dengan ketersediaan relawan itu sendiri untuk membantu kami mencegah ya.
1: Betul.
0: Bagaimana meminimalisir untuk melakukan proteksi terhadap bencana kebakaran.
1: Iya, iya. Jadi ini sebenarnya sudah emergency, jadi tidak perlu lagi anggaran ya. Jadi komunitas ini sudah mendesak diperlukan ya.
0: Seyogianya.
1: Bukankah itu baiknya anak muda, Pak Multazam?
0: Kalau kita bicara relawan ini, kita tidak melihat
1: usia.
0: Usia sebenarnya.
1: Oke.
0: Minimal sudah paham dan mengerti akan apa namanya, tapi kita utamakan anak muda gitu. Anak muda, terus tentu juga yang senior, yang tua ini tidak bisa kita kesampingkan itu, Mas Agus. Karena kan mengenal dari pengarah, pengendali, dari bagaimana teman-teman yang apa namanya, yang sudah terlatih untuk bisa ini. Karena biasanya anak muda kan lain masalahnya, apa namanya, egonya, ambisinya lain, terus dalam bersikap pun tentu pertimbangannya bagaimana dia emosinya lebih tak terkendali lah gitu ya.
1: Siap, artinya memang siapapun bisa ya, tua muda
0: bisa,
1: anak-anak pun oke.
0: Oke.
1: Siap ya. Oke, baik, yang ingin bergabung silakan menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 5221, atau yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Bisa mengetikkan kolom di pesan live chat. Nanti di menit 40 saya akan baca. Saya masih bersama dengan Pak Multazam. Saya ingin Pak Multazam ini bicara soal pencegahan bersama. Pak Multazam, pencegahan bersama ini penting saya rasa. Artinya tidak hanya menyangkut soal-soal yang teknis.
0: Siap.
1: Bagaimana memadamkan api. Tapi soal-soal akses mobil damkar pun harus sampai. Bando jalan.
0: Siap.
1: Jalan, kondisi jalan, gang.
0: Siap.
1: Akses petugas, hidran. Ini kan penting semua ini.
0: Siap.
1: Teknisnya. Apa yang terjadi di lapangan? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Yang memberikan keleluasan bagi akses orang pemadam. Kita buka aja di sini.
0: Berbicara pencegahan ya di ini, Pak Sagus.
1: Iya, betul.
0: Tentu kita harus klaster, kelompokkan dulu ini kebutuhan pencegahan itu sendiri kan begitu. Pertama, pencegahan terhadap apa, dengan pemenuhan sarana prasarana. Prasarana sarana itu sendiri tentu kita berbicara infrastruktur gitu kan.
1: Struktur, saya setuju.
0: Infrastruktur untuk lingkungan kita, ya. Infrastruktur di gedungnya sendiri, di perumahannya, di konstruksinya gitu kan. Terus infrastruktur pendukung yang akan menangani istilah personil itu sendiri. Itu dari tiga komponen ini tentu kita tahu semua, kita harus lengkapi. Pertama, kita berbicara pencegahan terhadap keberadaan infrastruktur lingkungan. Apa yang perlu kita apa namanya, kita butuhkan kalau kita ingin ada kejadian kebakaran kan begitu. Kalau yang terpikir dalam benak kita kan air kan?
1: Air. Oke, okay. Hidrans.
0: Ya. Hidro. Maka kita butuhkan hidran perkotaan, hidran lingkungan, hidran halaman. Kan itu.
1: Tiga ya.
0: Tiga. Nah, di situ berbicara hidran ini tentang tentu konektornya dengan sistem perpipaan. Instalasi perpipaan PDA air kita di sini kan gitu. Nah, itu sementara ini kan tidak tersedia.
1: Hampir dikatakan tidak tersedia. Ya.
0: Kita di Kota Mataram ini hanya punya 8 yang menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pemadam Kebakaran. Ada punya 8 titik.
1: Tempat titik yang menjadi
0: concern dari damkar Kota Mataram. 8 titik. Tentu kalau bisa, kalau berbicara standar pemadaman, rasio kesediaan apa namanya hidran ini itu jangkauannya itu paling dekat 140 meter, paling jauh 120 meter. Itu ketersediaan, itu rasio standar ketersediaan infrastruktur hidran ini sendiri, Pak. Nah, Sementara ini kan kita di ujung Mempenan 1, di masuk Mataram 1, di Cakra 1. Itu yang kita punya. Nah, tentu ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Partisipasi para dunia usaha, institusi lainnya untuk bisa minimal di lingkungan depan rumah, depan kantor atau halaman itu bisa dipartisipasi, tentu di bawah koordinasi dan apa namanya kerjasamanya pengendalian damkar bagaimana sih.
1: Artinya bisa kita bilang apa yang diceritakan oleh Pak Multazo tadi belum belum memenuhi syarat utama untuk dalam konteks pencegahan karena jumlahnya masih terbatas.
0: Untuk sementara ini berdasarkan standar ketentuan kami yang menjadi dasar hukum lah anggap kita itu dasar literasi kerja kami belum terstandar kami anggap.
1: Sayang sekali sebenarnya. Ya.
0: Tetapi alhamdulillah untuk beberapa sektor juga atensi. Atensi betul untuk melaksanakan pencegahan dengan melengkapi sarana proteksi kebakaran itu sendiri. Ya misalnya di sektor pariwisata, di perhotelan itu banyak ini untuk hotel-hotel bintang ini sudah ada tersedia. Berikut di perkantoran.
1: Nah, terus mohon maaf kantor Setda Pemkab Pemkab Mataram sudah ada ya.
0: Sementara ini belum saya lihat. Belum yang ada hanya alat proteksi berupa apar kami.
1: Apar ya. Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Kalau yang kantor baru,
1: Balai
0: Mentaram, alhamdulillah siap. Ya, sebagai bentuk best practice kita.
1: Sayang sekali Pak Mutazam, kalau sebuah gedung tidak dilengkapi hidran atau sudah ada hidran tapi tidak dapat berfungsi ya.
0: Benar.
1: Artinya harusnya dia seperti yang dilakukan oleh Damkar, melakukan pengecekan.
0: Inspeksi kita, lakukan inspeksi.
1: Apakah ada sumbernya ketika nanti diperlukan atau memang tidak ada sehingga
0: siap.
1: Perlu semacam pelengkapan ya.
0: Siap. Wah. Itu untuk ketersediaan alat peralatan proteksi itu sebenarnya kita melaksanakan inspeksi dan mengeluarkan SLF namanya itu Mas Agus, sertifikat layak fungsi.
1: Ah, menarik ini.
0: Untuk proteksinya.
1: Kan semacam legitimasi
0: dari Damkar itu sendiri. Dan Perda 5 mengamanahkan itu. Peraturan daerah tentang penanganan bencana kebakaran.
1: RRI harus punya ya. Karena kan
0: harus
1: objek siaran ya. Menghasilkan kalor juga.
0: Semua. Betul. Apalagi berhubungan dengan listrik.
1: Listrik bertenaga tinggi. Menarik Pak Multazam. Fungsi hidran setidaknya jika itu memang dirasa cukup berat, tetapi keberadaan apar itu menjadi hal yang penting dan menjadi solusi. Artinya Pak Multazam, pencegahan bersama ini sebenarnya sudah ada ukurannya ya?
0: Sudah ada
1: landasan hukumnya.
0: Sudah ada semua. Belum, sebenarnya
1: tentu kan harus lulus.
0: Lulus ISO-nya, terus alat peralatannya juga terstandar gitu mas.
1: Lembaga LPJK, lembaga jasa konstruksi.
0: Jasa konstruksi ya.
1: Sekarang sudah dihapus oleh Presiden Joko Widodo. Tapi dititipkan dalam sebuah amanat gedung kan.
0: Iya. Berdasarkan peraturan Kementerian PUPR nomor 20 tahun 2008 itu kita sudah diamanahkan itu. Bahkan dengan Permen PU ini kita pakai standar ISO-nya pakai itu.
1: Itu tadi dan muncullah SLF tadi.
0: Iya.
1: Keren. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Azan. Dan menarik perbincangan nanti di sesi 3 kita coba semakin mengerucut tentang data-data kebakaran yang sudah terjadi maupun yang sudah berhasil dipadamkan atau ditangani oleh Pak Multazam. Sesaat setelah pesan-pesan tematik berikut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Bersama dengan Pak Multazam Esos, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Damkar Kota Mataram. Kita sudah berbicara soal ancaman, juga bicara soal pencegahan bersama. Dan kali ini kita coba di hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita ingin bongkar data dari Pak Multazam terkait dengan peristiwa kebakaran di Kota Mataram minimal,
0: siap.
1: Dan nanti apa juga kontribusi dari Damkar Mat Kota Mataram terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di lintas wilayah administratif satu wilayah hukum kerja. Kita sampai juga tadi, kalau boleh kita garis bawahi dulu, kita review dulu Pak Multazam dulu ada istilah humans, manusia. Money, uang.
0: Siap.
1: Mesin.
0: Siap.
1: Artinya manusianya memang harus awas, siaga. Anggaran juga menyentuh hal-hal yang sifatnya struktural.
0: Siap.
1: Infrastruktur, hidran, kelengkapan unit yang ready tadi, yang non-struktural tentu saja relawan tadi. Jadi aspek-aspek kerelawanan seseorang terhadap bencana kebakaran itu masuk di dalam non-struktural. Nah, strukturnya pasti berbiaya. Mesin. Setiap mesin tentu dilengkapi dengan standar apa, keselamatan.
0: Benar.
1: Dan itu ada tercantum juga dalam K3 dan sebagainya ya. Ketika terjadi peristiwa, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika mesin itu memicu api,
0: seperti apa?
1: Apa yang perlu kita lakukan? Ini kan penting ya. Seperti ruangan ini Pak Multazam.
0: Siap.
1: Harus didinginkan di suhu di bawah 21 derajat.
0: Itu standar.
1: Karena mixer audio yang dikelola, dikuasai oleh Bung Benny Pak, ini menghasilkan kalor.
0: Siap.
1: Hanya kan kita waspada ya.
0: Waspada.
1: Jangan sampai ada korslet menimbulkan api. Tapi tidak apa-apa, itu sudah kita bahas. Kalau begitu kita beralih. Berapa data kebakaran yang ada di Kota Mataram yang sudah tercatat Pak Multazam?
0: Untuk sekarang ini di bulan Agustus ya, kondisi ini kita sudah masuk 1 September ini persis.
1: Oke, betul.
0: Persis kita tutup ini, tutup bulan ya.
1: Triwulan ketiga,
0: tetapi masih kurang 1 bulan lagi.
1: Betul, enggak apa-apa ya.
0: Tapi dari fase bulan Agustus sendiri gitu, Mas Agus, kami ini lumayan cukup ramai ya. Kami dapatkan sekitar 25 kejadian
1: dari bulan?
0: Enggak, di bulan Agustus sendiri
1: saja ya.
0: Yang 25 kejadian yang kami
1: ini bulan kemerdekaan Pak Mulai.
0: Bulan kemerdekaan. Terus di bulan sebelumnya sekitar berapa ini ya, ada 10 kejadian. Cukup signifikan di bulan Agustus ini.
1: Oke.
0: Cukup ramai juga, bahkan tadi pun berangkat dari sini nih Mas Agus, ditelepon juga di daerah Tapal Batas ini, daerah Tembola sana, di dekat Tembola itu, padahal masuk wilayah Lombok Barat dengan kita itu, tidak ditelepon juga minta tolong masyarakat, bahkan sudah dikirimkan kita ini gambar kejadian anunya. Tetapi masih di seputaran lahan kosong. Ya, di situ ada semak-semak apa itu, makanya di situ ini juga bagian dari hal yang perlu kita waspadai, Mas. 25 kejadian yang di bulan Desember.
1: Betul.
0: Ya, untuk Januari triwulan pertama sampai triwulan kedua,
1: yeah,
0: hampir rata-rata itu tetap kisaran kami di Mataram itu sudah di angka 8 sampai 10 kali kejadian. Itu persentase per bulan.
1: Per bulan ya.
0: Iya.
1: Baik, itu disebabkan oleh ada faktor manusia atau apa, Pak Multazam?
0: Pastinya manusia ada,
1: betul.
0: Terus alam ada,
1: alam,
0: ya, terus bendanya sendiri juga terkondisi.
1: Jadi itu penyebab ya?
0: Penyebab.
1: Penyebabnya ada faktor manusia.
0: Manusia.
1: Oke.
0: Okay. Manusia itu ya intinya penyebab kebakaran itu kan ada tiga nih. Satu adalah disengaja.
1: Iya.
0: Dua kelalaian.
1: Betul.
0: Tiga, alam itu sendiri ya.
1: Iya.
0: Kita berbicara tentang kesengajaan ini, tentu ini pada kondisi-kondisi abnormal sudah pastinya kan gitu.
1: Okay. Tidak normal maksudnya.
0: Tidak normal ya. Ini tidak mungkin karena orang tidak akan pernah mau mendapatkan satu musibah ketika dia akan merasa.
1: Karena kita harus tahu bahwa kebakaran ini tidak hanya terjadi di satu titik ya, bisa meluas ke titik-titik yang lain.
0: Yang tidak normal itu sendiri ya, termasuk yang kurang paham tadi.
1: Kurang paham. Ya. Oke, ada faktor kelalaian. Ya,
0: kelalaian.
1: Setuju?
0: Ya, kelalaian pasti. Terus kedua, barangnya sendiri, alam lah kita anggap ya. Misalnya, mohon maaf, kita punya mesin terlalu lama dipakai, terus kita kurang kontrol, panas, kan ada panas, oksigen seimbang kan kembali terus terjadi itu.
1: Oke, kan, baik, kelalaian ya dari kejadian tadi. Siap. Tapi saya rasa 25 berarti setiap hari selalu ada kebakaran berarti Pak.
0: Terkondisi kalau enggak malam, kalau enggak pagi, kalau enggak itu semua waktu ini pernah dinikmati oleh teman-teman ini petugas anggota artinya kami.
1: Setiap hari selalu ada kebakaran 25 peristiwa. Kan?
0: Minimal sehari itu terkondisi ada. Ada.
1: Itu dari rata-rata average-nya lokasi apakah seragam atau gudang atau apa?
0: Perumahan ada, terus perumahan, terus lahan, tempat pembuangan sampah, terus semacam lahan TPS dan pemukiman sama tempat-tempat keramaian.
1: Dan sore ini di sekitar perbatasan.
0: Sekarang di perbatasan di daerah Tembola sana.
1: Tembola ya, perumahan.
0: Ya. Lahan.
1: Ya.
0: Tetapi yang khawatir ini kan orang yang di sebelah perumahan ini.
1: Iya, betul.
0: Kalau melihat videonya tadi ini saya lihat
1: lahan ya.
0: Sudah orang yang di perumahan itu yang menghubungi kami, yang melapor
1: ya,
0: gitu.
1: Khawatir mungkin ya.
0: Siap.
1: Siap, berarti Pak Multazam ini
0: terus,
1: ukuran apalagi sekarang?
0: Kami di Kota Mataram itu kalau di berdasarkan kewilayahan kecamatannya kami ada dapat kami klaster.
1: Tidak apa-apa, silakan. Kita analisis.
0: Ya, untuk tingkat kita presentasikan kejadian berdasarkan wilayah gitu, Mas Agus ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk bulan Agustus ini ada dua kejadian di daerah Cakra.
1: Ya.
0: Terus di Kecamatan Sanubaya ada 4, di Selaparang ada 4, terus di Mataram juga ada 3, terus di Antemain ada 5, di Skarbuli ini ada 5, dan di luar daerah ini ada 2, itu yang kita tangani. Untuk
1: termasuk yang
0: bulan, termasuk yang di Sadi,
1: ya,
0: sama di Lombok Barat.
1: Lombok Barat ya, oke. Okay. Industri, berarti Cakra, kawasan industri, Mataram, jasa, perdagangan, Ampenan, pemukiman. Padat penduduk bisa kita katakan demikian Pak ya.
0: Siap.
1: Kompleks berarti Pak Multazam, kebakaran ini bisa saja terjadi di mana-mana.
0: Benar.
1: Ya, tidak hanya di kawasan industri, tetapi justru di
0: di semua tempat
1: padat penduduk. Ya. Apa indikator keberhasilan Pak Multazam dari puluhan peristiwa itu?
0: Kalau kami, pertama indikator pertama yang menjadi keinginan kami itu seyogyanya tidak ada terjadi kebakaran itu.
1: Ya.
0: Terus berdasarkan posisi kami, intinya risiko yang terjadi itu dapat kami minimalisir.
1: Ya.
0: Terus ketiga, capaian target respon time kami terpenuhi.
1: Terpenuhi.
0: 15 menit itu sudah kami sudah bisa,
1: bisa kendalikan
0: ikut ya. Langsung pemadaman sudah di TKP lah gitu ya. Itu sudah kami juga cukup menjadi apa namanya ruang indikator yang kami
1: keberhasilannya
0: anggap ini berhasil.
1: Siap, oke. Satu pertanyaan lagi buat Pak Multazam.
0: Siap.
1: Selanjutnya apa yang diinginkan sebenarnya oleh teman-teman di Damkar Mat Kota Mataram untuk saat-saat ini?
0: Kami berharap kerjasama masyarakat dengan kondisi cuaca yang sekarang ini peduli akan lingkungan kita terhadap keberadaan potensi kebakaran yang bisa dapat terjadi. Terus secara ini di kami di anggota tentu dukungan masyarakat terhadap kami di lapangan ada yang langsung membantu. Kalaupun misalnya ada yang tidak pas, tidak berkenan dengan kehadiran kami karena ada kendala masalah gitu, kami jangan dibunuh apa istilahnya itu?
1: Ya, jangan di
0: kami, ya,
1: ejek, ya diolok ya.
0: Ya. Karena tentu kita berbicara sarana prasarana karena terus lalu lintas yang akan kita lalui itu ada masalah-masalah tentu yang potensi juga terjadi kita juga
1: siap.
0: Tidak bisa akan merasa kita punya super power langsung tidak ada masalah, tidak ada kendala untuk bisa bersikap berbuat untuk membantu masyarakat. Walau bagaimanapun permasalahan kendala itu pasti ada. Berikut tentu juga kami dengan seluruh anggota bersajajaran berharap pemerintah juga peduli dengan tingkat kesejahteraan kami.
1: Ya, minimal khususnya kerjanya
0: juga bukan pemerintah kita daerah, pemerintah pusat lah gitu ya, juga itu agar sejajar juga atas terhadap atensi beradaan kondisi kita di lapangan. Kami hampir semua dinas pemadam kebakaran se-Indonesia mengalami kondisi yang
1: sama ya.
0: Seperti itu
1: ya, artinya mereka juga dari tingkat kesejahteraan kenapa disebutkan oleh Pak Multazam karena risiko pekerjaannya tinggi, tidak uangnya seperti profesi-profesi lainnya karena bahkan bersinggungan dengan nyawa manusia.
0: Iya, betul.
1: Iya, ya, baik. Pak Multazam, terima kasih sudah bergabung dan saya rasa mendengar apapun yang disampaikan Pak Multazam pada sore ini sudah sepantasnya kita respon, terutama dengan membentuk komunitas peduli bencana kebakaran. Tetapi komunitas yang paling sesungguhnya adalah ada di dalam diri orang.
0: Siap.
1: Terkait memandang peristiwa kebakarannya.
0: Betul,
1: dengan masalah, menjauhkan hal-hal yang bisa memicu potensi terjadinya kebakaran.
0: Kebakaran itu sendiri.
1: Baik. Pak Multazam sekali lagi terima kasih dan mendengar apa yang menjadi selanjutnya apa yang diinginkan oleh Pak Multazam tadi mengakhiri perjumpaan kita di Dialog Kentongan pada sore ini. Jangan lupa setelah ini ada berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Namun untuk di kantongan kita akhiri mewakili yang bertugas pengarah acara ada Odel Bistri, di penyiar ada Bung Benny dan di teknik studio ini saya tadi ada Amel nampaknya atau nanti yang pasti dari tim teknik studio. Mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi pada pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama. Saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada.
3: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya.
0: Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama. Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat, terutama ketika meningkatnya kebutuhan masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan sejumlah komoditas dari Pulau Sumbawa telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok. Menurutnya, pemerintah bersama Bulog dan sejumlah mitra telah memperhitungkan kebutuhan pasokan menghadapi momentum Maulid Nabi yang banyak dirayakan oleh masyarakat NTB. Ia menegaskan kesiapan pasokan menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga didorong untuk terus memantau stok harga kebutuhan yang ada di pasaran.
2: Untuk tetap menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada. Dan kalau dari hasil pantauan langsung di pasar Sketek tadi, rata-rata masih sesuai head dan tersedia sejumlah bahan pangan atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Indah Damayanti mengatakan komoditas daging menjadi salah satu bahan pangan yang tetap perlu diwaspadai. Dari demikian, pergerakan harga daging di Sumbawa sejauh ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Selain bahan pangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan LPG 3 kg. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perumbulok dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Reporter Hayati Sofian melaporkan.
4: Peningkatan permintaan masyarakat saat Maulid Nabi berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu pemerintah melakukan intervensi melalui pasar murah serta memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan lembaga terkait. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Wiranata menyebutkan, secara umum harga bahan pokok strategis masih terkendali. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas bumbu dapur, termasuk cabai, akibat meningkatnya permintaan.
5: Mengingatkan masyarakat bahwa nggak perlu terlalu panik, perlu ini kita bikin kemarin kegiatan pasar murah serentak di 10 kabupaten kota. Nah, cuma dibukanya di apa? Pasar murahnya dibuka di Bima, di namanya Desa Tambe ya, Desa Tambe di Kecamatan Bulu. Nah, kabupaten kota yang lain kemarin lewat Zoom dipantau oleh Bu Wagub.
4: Sementara itu, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras dalam kondisi aman. Pemimpin wilayah Perumbulok NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, penyaluran beras terus dilakukan melalui pasar tradisional, retail modern, rumah pangan kita atau RPK, serta jaringan distribusi lainnya. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah untuk memastikan beras dapat segera disalurkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan.
6: Kalau stok khusus untuk beras tidak ada isu, stok kita cukup aman, 27 bulan ke depan insya Allah aman. Jadi insya Allah untuk beras kita aman. Kami setiap hari koordinasi dengan teman-teman di pasar, dengan teman-teman TBID untuk kita gelontorkan beras-beras SPHP ke pasaran.
4: Dari sektor energi, Pertamina turut mendukung pasar murah dengan menyediakan LPG 3 kg. Sales Brand Manager NTB 4 Gas Irfan Nur Mahmudin mengatakan, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama momentum Maulid Nabi. Terkait harga LPG subsidi yang sempat mencapai sekitar Rp60.000 di tingkat pengecer, Pertamina menyatakan Hasil pengecekan tidak menemukan penjualan di pangkalan yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Irfan menegaskan, secara regulasi penyaluran LPG subsidi berhenti di pangkalan, sehingga pengecer bukan merupakan titik resmi distribusi.
7: Secara harga kita harus mengikuti atas HET. HET yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Namun dengan adanya yang harga naik kemarin, kita juga sempat turunkan tim untuk pengecekan di pangkalan. Memang dari pangkalan kita tidak ada penjualan di atas harga HET, itu tidak ada. Cuma adanya adalah toko-toko pengecer, Mas.
4: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik menghadapi peningkatan kebutuhan. Pasalnya, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait akan terus melakukan yang terbaik dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya.
0: Pendengar, perayaan Maulid Nabi di Pulau Lombok berpengaruh terhadap naiknya sejumlah bahan pokok. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan tersebut agar harga kembali normal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
8: Bujo Haria asli Plembak, masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil, harganya buat murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Harapan saya ke pemerintah, biar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
9: Saya Mbak Puji, saya Andin, dari Sumbawa. Tanggapan saya sih ini ya, soalnya ini kan kebutuhan pokok. Mungkin lebih disesuaikan aja ya sama, apalagi kayak kita anak kos harus bagi-bagi uang kayak segala macam. Mungkin nggak usah terlalu tinggi lah gitu. Biar bisa mengontrol ini sih untuk pasokan bahan pokok gitu.
10: Ya, saya Bu Sumiati, Kotak Desa Utara. Ya, kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak, gitu, supaya jangan naik-naik terus begini. Besoknya anak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Resepnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000, sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 4.000, 5.000. Pokoknya semua naik, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu.
0: Selanjutnya, pengar Pemkab Lombok Tengah terus memantau dan berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi agar tidak membebani masyarakat. Lantas, apa saja langkah konkret yang dipersiapkan oleh Pemkab Lombok Tengah untuk menjaga harga tetap stabil dan mengendalikan inflasi? Berikut rangkuman wawancara Maya Oktaripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursia.
11: Pak Wabu, bagaimana kondisi inflasi kita di Lombok Tengah saat ini? Ada gambaran tidak komoditas apa saja yang naik?
12: Ini menyusahkan dengan ini, Maulid. Itu termasuk salah satu penyebabnya. Dan laporan dari dinas perindak, ya ini ya tetap pada suasana inflasi masih menyusahkan dengan isu nasional, gitu. Pengaruh premium minyak gitu, gitu. Tapi kalau produk dari kita langsung sih, ya ini sangat bagian kecerdasannya pedagang yang menyesuaikan, asal tetap kita melakukan pengendalian sistem yang sudah kita bangun selama ini. Contoh di Renteng, di Istana Pangan ada kerjasama salah satu pengusaha untuk menyiapkan barang. Ada sharing pengendaliannya di tingkat pasar Renteng.
11: Kalau berbicara terkait dengan si pasar atau pasar murah bagaimana?
12: Dan kita pun pernah ada ini program pasar murah, kemudian makanan murah juga itu, okay? Itu langkah-langkah kita. Jangka panjang tentu kalau kita Pemda Lombok Tengah kan. Ada data kan kita, data produksi, data ketersediaannya, data kebutuhan masyarakat. Berdasarkan itu sebenarnya menjadi sistem pengendalian yang bisa mengarah ke

0: dengan di perikanan, pertanian, tanaman pangan, perindak, termasuk pariwisata.
1: Kalau koordinasi kita dengan Bulog atau penyedia?
0: Termasuk Bulog. Rapat-rapat koordinasi dengan Manto, tingkat inflasi, segera kita rapat dan langsung proaktif dengan lo. Kalau yang program pasar murah atau gerakan pangan murah, itu kita lebih dikembangkan ke arah yang sangat-sangat membutuhkan. Nanti polanya bisa dievaluasi, apakah nanti di desa mana, kecamatan mana yang sasarannya sangat efektif untuk melayani program pasar murah, termasuk gerakan makan makanan murah. Jadi kalau mau lihat, ini kan kegiatan wajib kalau kita di Lombok Tengah ya. Harga minyak terutama ya. Daging masuk, ayam masuk, telur masuk. Nah, yang beras kayaknya tidak terlalu jauh.
1: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau untuk memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
4: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
5: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
4: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kami akan berkolaborasi dengan dinas ketenaga kerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
5: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
4: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
5: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Kan. Bencana tak terduga mengintai sehingga BPBD yang ada di wilayah Klungklung menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan.
1: Potensi bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klungklung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungklung, Iputu Widiade kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kesiapsiagaan dinilai menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
2: Baik, jadi kita cuacanya yang nggak menentu seperti kemarin, entah apa penyebabnya ada warga yang terseret arus di Pantai Golak. Hari ini ada masyarakat yang kena puting beliung.
1: Ia menambahkan kondisi cuaca yang dinamis dan perubahan lingkungan dapat meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi seperti angin kencang. Masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, khususnya ketika terjadi perubahan cuaca secara signifikan.
2: Tentu kita himbau kepada masyarakat tetap waspada dan selalu hati-hati di dalam beraktivitas karena situasi cuaca yang tidak menentu. Ya tentu kita tidak bisa waspada saja karena kejadian bencana itu pasti ada. Tapi himbauan saya bagaimana masyarakat itu selalu waspada dan menghindari terjadinya korban jiwa dan korban materi.
1: BPBD Klungklung menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memperkuat budaya kesiapsiagaan dan mitigasi, risiko korban maupun kerugian material akibat bencana yang datang secara tidak terduga dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang dan terus berkarya di tengah perkembangan era digital. Kemerdekaan perempuan dinilai penting untuk mendukung kehidupan keluarga, ekonomi dan juga masyarakat.
3: Jadi UMKM itu tidak sebatas hanya membuat produk ya. UMKM itu bisa ditinjau dari segala aspek.
4: Perkembangan zaman membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Selain menjalankan peran dalam keluarga, perempuan juga dapat berkembang sebagai pekerja, pelaku usaha maupun penggerak kegiatan sosial. Narasumber dialog pengarus Taman Gender Luh Irma Susanti mengatakan perempuan yang berdaya perlu memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola kehidupan dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi perempuan dalam mengembangkan diri dan menghasilkan karya.
3: Jadi UMKM itu tidak sebatas hanya membuat produk ya. UMKM itu bisa ditinjau dari segala aspek jasa. Misalkan kita pinter nih menghandle orang, kita bisa membuat media yang nantinya memberikan edukasi pemikiran-pemikiran kita hingga orang-orang respect dengan kita. Oh, saya public speakingnya kurang bagus nih, tapi ketika ada jasa dari ibu si A, saya belajar di sini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi mindset kita rubah bahwa UMKM itu tidak hanya pembuat sebuah produk. Sekarang kan udah zamannya persaingan yang luar biasa.
4: Menurut Luh Irma, perempuan tidak perlu minder terhadap latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang dijalani. Setiap perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai kemampuan dan minat, termasuk melalui usaha, produk maupun jasa. Ia menambahkan perkembangan teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas peluang. Media digital dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk memperkenalkan usaha, keterampilan maupun karya kepada masyarakat yang lebih luas.
3: Kalau kita sebagai guru, mungkin untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, kita buat kelas online. Nah, kalau kita sebagai pedagang, mungkin kita bisa publikasikan kegiatan kita lewat media. Karena media sangat membantu sekali. Karena ibaratnya ketika presentasi, kita door to door itu akan menghasilkan angka 1-10, tapi ketika kita di dunia media, bisa ribuan. Itu yang kadang-kadang kita tidak pahami.
4: Selain keberanian memulai, perempuan juga perlu menjaga kualitas dan kesungguhan dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Proses dan tantangan harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan untuk berkembang. Luh Irma berharap perempuan semakin percaya diri dalam menggali potensi, tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta terus menciptakan karya yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke berita olahraga. Pemprov Potsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Reporter Syahmana melaporkan untuk Anda.
5: Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri.
6: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Potsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Potsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Potsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
5: Untuk dimaklumi, Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatda mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan peladanya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
6: Sementara itu, Sekretaris Potsi NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
7: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
6: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pemprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028.
0: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil dari Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Dari studio Prosatya RRI Mataram, saya dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di awal September 2026 ini. Dan pendengar, untuk hari ini kumandang azan maghrib akan tiba pada pukul 16:17. Seperti biasa, akan kami ketengahkan juga untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain. Kemudian pengajian Al-Quran Surat An-Nisa. Pendengar, kita awali Mutiara Sore untuk hari ini dengan sebuah lagu religi dari Nasidaria, Supermasih Hukum.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk sama-sama menyimak renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain dengan topik uraian makna jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak yang paling mulia yang diajarkan oleh Islam adalah sifat siddiq, yaitu benar dan jujur. Jujur bukan sekedar berkata sesuai kenyataan, tetapi juga kesesuaian antara hati, ucapan, perbuatan, dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Ya, artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Perhatikanlah, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berkata benar, tetapi memerintahkan juga kita untuk bersama orang-orang yang benar. Artinya kejujuran harus menjadi karakter dan jalan hidup. Kejujuran yang paling pertama adalah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku sebagai hamba Allah, maka pertanyaannya, apakah benar hati kita hanya bergantung kepada Allah? Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tetapi terkadang lisan mengatakan Allah, sementara hati lebih takut kepada manusia. Kita mengatakan tawakal, tetapi hati kita terlalu bergantung kepada harta. Kita mengatakan cinta akhirat, tetapi seluruh kehidupan kita hanya mengejar dunia. Maka kejujuran kepada Allah berarti menyamakan pengakuan iman dengan kenyataan kehidupan kita. Ada orang yang bisa menipu manusia, tetapi tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Kita harus berani bertanya kepada diri, siapakah aku sebenarnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Ketika sendirian, apakah kita masih menjaga sholat? Ketika tidak ada yang mengetahui, apakah kita masih menjauhi maksiat? Ketika tidak ada yang memuji, apakah kita masih berbuat kebaik? Di sini letak kejujuran yang sesungguhnya. Karena nilai seseorang bukan hanya apa yang terlihat di dalam atau di hadapan manusia, tetapi siapa dirinya ketika hanya Allah yang melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya, artinya hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perjalanan kejujuran, jujur kepada kebaikan dan kebaikan menuju syurga. Sebaliknya, kebohongan tidak berhenti pada satu kebohongan. Satu kebohongan sering membutuhkan kebohongan berikutnya untuk menuju

Jujur mengajarkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Seorang anak yang jujur tidak menipu orang tuanya. Seorang suami yang jujur menjaga amanah rumah tangganya. Seorang istri yang jujur menjaga kehormatan dan amanah keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk as-shadiqin, orang-orang yang benar dan jujur, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain dengan judul Makna Jujur dalam Kehidupan Sehari-hari. Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116 sampai dengan 120 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sidiharji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pukul 18.17 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kucing domestik atau Felis Cetus adalah mamalia karnivora yang memiliki kemiripan genetik sekitar 95,6% dengan harimau. Kucing memiliki mutasi genetik yang membuat mereka tidak memiliki reseptor untuk rasa untuk mencicipi makanan manis. Pola garis pada hidung setiap kucing berbeda satu dengan yang lain, mirip seperti sidik jari pada manusia. Secara normal, kucing memiliki total 18 jari kaki, yaitu 5 jari pada setiap kaki dan 4 jari di setiap kaki belakang. Kumis pada kucing berfungsi sebagai alat navigasi yang sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan udara dan mengukur celah pada ruang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pulsa RRI Mataram di pukul 19:13. Jadi malam hari ini tentunya pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya semuanya malam hari ini cepat selesai dan Anda bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah ya. Yang sudah di rumah menikmati santap malam, selamat menikmati santap malam tentunya ya. Walaupun mungkin tidak selalu spesial ya, tapi akan menjadi spesial karena dinikmati bersama dengan orang-orang yang spesial. Ada keluarga di rumah dan ini bisa menjadi sebuah hal yang mungkin banyak dirindukan oleh banyak orang yang tidak selalu bisa berkumpul dengan keluarga dan menikmati momen-momen kebersamaan dengan keluarga. Ya pendengar, kami ketengahkan sebuah informasi menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dari Lombok Barat, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan perubahan status sebagian wilayah yang ada di kawasan konservasi wilayah hutan setawat, kemudian Buun Sejati dan Desa Pakuan, Kecamatan Armada, Lombok Barat, menjadi hutan lindung. Nah, usulan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjadi jalan keluar atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan tersebut. Status sebagian hutan konservasi membuat sebagian aktivitas masyarakat berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Iqbal mengatakan proses perubahan status kawasan tersebut sedang berjalan. Menurutnya, sebagai area yang nantinya telah mendapatkan izin untuk dikelola oleh masyarakat, sekaligus menjadi batas perlindungan bagi kawasan hutan yang tidak boleh tersentuh. Menurut Iqbal, masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan harus dilibatkan dalam menjaga kelestarian hutan. Pemerintah tidak ingin masyarakat hanya menjadi penerima izin manfaat, tapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan kawasan. Karena itu, tiga desa yang berada di sekitar kawasan hutan, yakni Saut, Buun Sejati, dan juga Pakuan, akan menyusun awik-awik atau aturan adat bersama masyarakat dan kelompok tani. Dan awik-awik itu nanti akan mengatur tata kelola kawasan yang dimanfaatkan masyarakat, sekaligus mekanisme keterlibatan masyarakat dalam menjaga zona merah. Iqbal menyebut kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara masyarakat dan aparat kehutanan, yang selama ini terdapat perbedaan pandangan antara gabungan kelompok tani dan aparat kehutanan yang terhubung dalam komando Brigade Rimba atau Kobra. Di sisi lain, aparat kehutanan berkewajiban menegakkan aturan berdasarkan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, masyarakat memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Gubernur berharap kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani, dan aparat kehutanan ini bisa mengakhiri perbedaan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra dalam menjaga kawasan hutan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Langgar pukul 19.27 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Berharap pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini terus memperkuat langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan hunian yang layak. Jadi kolaborasi pemerintah daerah bersama Badan Amil Zakat Nasional kini menjadi salah satu kekuatan paling penting untuk mempercepat penanganan warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Komitmen tersebut terlihat ketika Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha, turun langsung mendampingi penyaluran bantuan program rumah layak huni atau Mahyani kepada Inak Sahni, warga Dusun Karangkusuma, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung. Penyaluran bantuan ini ditandai dengan pembongkaran simbolis rumah milik Inak Sahni yang sebelumnya masih berdinding anyaman bambu. Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Wabub Haja Nurul Adha bersama Ketua Basnas Lombok Barat Tuan Guru Haji Taisir Al-Azhar. Turut hadir Camat Gerung Fitrianti Wahyuni, Kepala Desa Kebun Ayu, serta jajaran pemerintah Kecamatan Gerung yang ikut menyaksikan dimulainya pembangunan hunian baru bagi keluarga tersebut. Haja Nurul Adha memberikan apresiasi terhadap langkah Basnas Lombok Barat melalui program Mahyani. Menurutnya program ini menjadi bukti nyata bahwa dana zakat yang diimpun oleh masyarakat, termasuk ASN, kembali memberikan manfaat bagi warga yang benar-benar berhak menerima manfaatnya. Ia menegaskan pengelolaan zakat yang tepat memiliki peran besar untuk membantu pemerintah menangani persoalan kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain program Mahyani sendiri, pendengar, di Basnas, pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah mengalokasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Namun wakil bupati masih menyoroti masih perlu adanya verifikasi calon penerima bantuan yang belum rampung. Nah, dari sekitar 350 unit rumah yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah, baru sekitar 10 calon penerima yang berhasil melalui proses verifikasi. Kondisi tersebut menurutnya harus segera mendapatkan perhatian serius dan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Dan ia minta OPD tidak hanya menunggu laporan, tapi juga aktif turun langsung ke lapangan untuk menemukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Yang mendengar jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu nanti akan ada rekan saya, Andi Sandi, akan menemani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Bini Pertama pamit undur diri. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu berpikir positif.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, umpan apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh pemerintah.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.

0: Dalam kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup
0: akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Masyur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
6: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lelain. Ini Pak, yang namanya Bapak itu
5: ya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai

0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
2: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
1: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
3: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
1: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
4: Ini kan sebenarnya Karang Taruna juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
1: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
5: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
6: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
5: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
7: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator

0: operator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
5: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
4: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
5: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
4: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram,

terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Beni Pratama untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam warta berita sentral ya, yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu, kami ketengahkan lagu-lagu rohani Hindu hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Oh iya mbak.
1: Es dalam satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Bisa aja. Tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri

Koneksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan mini drama malam ini berjudul Dering Telepon Ibu, produksi RRI Ranai.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
0: Iya, Bu. Cerewet banget.
1: Dah.

0: Kasih telepon terus.
1: Hai Ira.
2: Hai juga Nadia.
0: Halo Bu. Apa? Iya iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Dah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.
1: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah. Gak penting. Ayo kita ke kelas.
1: Ayo ayo.
0: Nadia, pulang sekolah kita jalan-jalan yuk.
1: Ayo. Gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Hah, apa lagi sih ini apa?
1: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Baunya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ibu, bangun Bu. Maafin Ira Bu. Ira salah Bu, gak pernah ngormatin Ibu. Ira janji gak akan gitu lagi. Ibu, bangun. Ira gak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau diteleponnya diangkat, sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, telah kita dengarkan tadi mini drama dengan judul Dering Telepon Ibu, produksi RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama Kristen yang nanti akan dipandu oleh Ibu Sulistiarini Handayani STH. Dan tanya jawab agama Kristen akan diuraikan nanti bersama Ibu Adriana Umbu Warata STH. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat malam pendengar RRI Umat Kristiani yang berbahagia. Shalom, kita kembali lagi berjumpa di RRI Mataram. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sukacita, apalagi kita sudah menjalani hari-hari kita. Bahkan hari ini kita sudah melewatinya, dan malam hari ini sebelum kita beristirahat malam, tentunya kita akan di Nina Bobo, atau kita akan dihantar dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh hambanya. Tapi sebelum kita menyapa narasumber kita, saya perkenalkan diri dulu, karena kalau kita tidak memperkenalkan diri, tak dikenal, tak disayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adriana Umbuwarata STH, sebagai penyuluh agama Kristen, dan saya berkantor di kantor Kemenag Kota. Dan tentunya pendengar Umat Kristiani, saya tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh narasumber, dan nanti narasumber kita juga akan memperkenalkan diri, tapi saya perkenalkan dahulu aja ya. Namanya Ibu Sulistiarini Handayani STH. Dan sebelum kita menyapa narasumber kita yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini, di mana sebelum kami membaringkan tubuh kami, Tuhan, yang begitu lelah kami bekerja sepanjang hari ini, kami tahu Tuhan kami bisa melewati hari ini bahkan sampai pada detik saat ini, Tuhan. Itu karena kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan, dan kami melangkah Tuhan bersama-sama dengan kami, dan langkah kami disertai oleh Tuhan sepanjang hari ini. Kami biarlah Tuhan bisa lewati hari ini, dan saatnya kami akan beristirahat. Sebelum itu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk penuhi hati kami. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu mampukan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan-Mu yang akan disampaikan sebentar. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai juga hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu Tuhan, biar tidak melewati begitu saja, biar bukan hanya kami sebatas mendengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami, dan firman-Mu yang akan membuat kami hidup Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan

0: ketika kami pakai, kami lakukan Tuhan, kami melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau tolong kami, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini secara luar biasa karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang mampu mengubah kami dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu pendengar atau pendengar umat Kristiani yang ada di RRI 1 Mataram, kita akan menyapa narasumber kita yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja. Shalom Bu.
1: Shalom Kak.
0: Senang bertemu dengan Ibu, dan saya berharap bukan hanya kali ini Bu ya, seterusnya. Jadi Ibu bisa menyapa pendengar umat Kristiani kita, dan saya mempersilakan waktunya sekalian menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
1: Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Adriana yang pada kesempatan ini bersama-sama di studio RRI Pro 1 Mataram. Shalom.
0: Shalom.
1: Khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada pada kesempatan saat ini. Berbahagia sekali saya Sulistiarini Handayani menemani Bapak Ibu Saudara untuk berbagi firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya berharap kita semua menjadi sukacita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja, kita akan membuka Alkitab kita, dan saya percaya Alkitab sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara untuk kita baca bersama-sama. Kitab yang akan kita baca yaitu kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, puji Tuhan, tema yang akan saya bagikan pada malam hari ini adalah mensyukuri maha karya Allah. Ya, Ibu Nona, sudah namanya maha karya, berarti ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Iya. Ya, khususnya bagi kita umat Kristiani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya sampai malam hari ini saudara-saudara yang terkasih masih tetap dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Baik, puji Tuhan. Setelah kita membaca kitab Efesus 2 ayat yang ke-10, mungkin kita pernah merasa hidup kita tidak ada artinya ya Kak Nona ya. Bagi sebagian orang mungkin merasa ada pernah mengalami satu masalah hingga timbul pertanyaan di dalam diri kita ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih saya harus ada di dunia ini? Kenapa sih saya harus diciptakan? Kenapa sih? Kenapa sih? Seperti itu ya Ibu Nona ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita membuat kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
0: Iya, benar.
1: Kemudian kitab ini mengajarkan kita ya bahwa begitu besar karya Allah bagi hidup kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengatakan kenapa kita diciptakan, untuk apa saya harus ada di dunia ya. Kita kembali lagi kepada kata maha karya Allah yang luar biasa. Baik, sebelum dunia ini ada, sebelum nama kita disebut oleh ayah ibu kita, Tuhan sudah merancang kita dengan baik. Tuhan sudah memahat kita. Tuhan sudah membuat kita. Tuhan sudah merencanakan kita di dalam kandungan orang ibu kita. Ya, jadi sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita memberikan nama kita, ya Ibu Nona ya, itu Tuhan sudah membuat kita dengan baik. Dia menciptakan kita dengan baik dengan caranya yang luar biasa. Ini sungguh hal yang sangat indah yang Tuhan ciptakan bagi kita.
0: Amin.
1: Iya. Jadi bukan tangan sembarangan yang buat kita, langsung Sang Pencipta sendiri yang membuat kita menjadi indah di hadapannya. Ya, dipahat, dibuat, nah, diciptakan bukan asal-asalan ya, dengan rambut yang indah,
2: mata yang bagus, hidung, mulut, telinga, ya, bahkan seluruh anggota tubuh kita yang baik, tangan yang lengkap, kaki yang luar biasa, ya, pikiran yang sempurna, organ tubuh yang baik, semua sudah Tuhan rancang bagi kita. Maha karya Allah yang sangat luar biasa indah, ya, Ibu Nona ya.
0: Iya.
2: Baik. Kemudian Alkitab menyebut kita sebagai poema, yang artinya adalah maha karya atau karya seni. Banyakkan kita sering melihat orang-orang yang punya seni ya, Kak Nona ya, atau Ibu Adriana, seorang pelukis misalnya. Yeah. Ketika dia ingin melukis, dia enggak asal-asalan, pasti ada konsepnya. Ya, di sini tempatnya ini, di sini tempatnya begini, ya, ini begini, begini. Jadi bagaimana dia menghidupkan lukisannya itu supaya bisa dinikmati oleh yang melihat. Benar, jadi ketika melihat lukisan itu indah, wow, jadi seperti itu. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat kita dengan indah, bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan baik, itu semua karena Tuhan mengasihi setiap kita.
0: Amin.
2: Ya. Lalu melihat kitab Efesus 2 ayat 10 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yaitu menuliskan atau menegaskan penegasan dari Rasul Paulus bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Dan kita umatnya beroleh kasih karunia, ya. Jadi ayat 1 dari kitab Efesus 2 ini mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dulu kita hidup dalam kegelapan ya, Ibu Adriana, kita berdosa, ya. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik, tetapi kita bisa melihat ya di dalam kitab Kejadian 3 bagaimana manusia jatuh di dalam dosa.
0: Ya,
2: kita melihat keadaan dunia yang sangat carut marut, tidak karu-karuan ya. Ada pembunuhan, perjudian, percabulan, perzinahan, semua terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi Allah yang maha kaya dengan rahmat-Nya menghidupkan kita kembali. Itu tertulis di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima dari kitab Efesus 2 ayat 10. Tadi yang pertama bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran, ya, kata firman itu dalam ayat yang pertama, ya. Kita hidup dalam kegelapan, ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian ayat 4 dan kelima dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10 mengatakan, tetapi Allah yang kaya rahmat menghidupkan kita kembali. Dia menghidupkan kita kembali. Yang dulunya kita mati karena dosa, ya, tetapi karena Allah penuh kasih karunia, Dia mengasihi setiap kita, Dia menghidupkan kita kembali. Ya, bukan didaur ulang, tapi Dia menghidupkan kita kembali yang mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita sendiri. Luar biasa, ya. Kita diselamatkan bukan karena kita yang berusaha, tetapi anugerah dari Allah sendiri. Itu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, jadi keselamatan itu bukan usaha kita, ya. Bukan karena kita begini-begini lalu kita selamat, tetapi Allah yang memilih kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di jalannya Tuhan. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari tema ini? Ya, ada tiga hal penting yang harus kita lihat sebagai bentuk mensyukuri maha karya Allah dalam hidup kita. Yang pertama, tadi Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa penekanan ayat-ayat di dalam kitab Efesus 2 ayat 10 ini, kata-katanya ya Kak Nona ya,
0: iya, Ibu Adriana ya, Bunda.
2: Luar biasa sekali. Iya. Baik, jadi ada tiga hal penting yang harus kita lihat sebagai bentuk mensyukuri maha karya Allah. Yang pertama, kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah sendiri. Di mana tadi sudah saya sampaikan, Dia tidak membuat kita dengan asal-asalan. Ya, Dia merancang kita dengan baik. Dia membuat kita dengan baik sebelum nama kita dipanggil, misalnya sama ibu kita, Tuhan duluan yang membuat kita dengan baik.
0: Luar biasa,
2: ya? Luar biasa. Ya. Kembali kita melihat kepada kata poema yang dalam bahasa Yunani artinya maha karya atau karya seni. Jadi begitu seninya Allah membuat kita, ya, dengan tubuh yang sempurna, dengan fisik yang bagus, rambut yang indah, ya, mata, telinga, mulut, ya, semua Dia ciptakan dengan baik. Supaya kenapa? Supaya kita terlihat indah, Itu karya Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Di mana dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Manusia diciptakan dalam rupa Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Tentu saja hal ini membuat manusia memiliki kedudukan yang istimewa dan mulia dibanding makhluk hidup lainnya. Dan manusia dirancang secara ajaib sejak dalam kandungan. Tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Luar biasa sekali Allah membuat kita dengan baik, dengan sangat luar biasa, dengan karya seninya, ya, di mana kita seturut serupa dan segambar dengan Dia. Apa maksudnya seturut dan serupa dan segambar? Kita harus memiliki karakter Allah itu sendiri dalam hidup kita. Ya, karakter Allah yang terpuji, karakter Allah yang baik yang harus ada dalam diri kita. Makanya Dia menciptakan kita supaya kita juga seturut dan segambar dengan segala karakter Allah, supaya hidup kita lebih baik dan lebih terarah, gitu kan. Jadi bukan suatu kebetulan Allah membuat atau menciptakan kita. Ada rencana yang indah di balik semuanya, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah, saya ini orangnya begini loh, nggak mampu saya. Loh, saya begini. Jadi jangan pernah pesimis dengan diri kita. Jadi setiap kita manusia yang ada di muka bumi ini sudah dirancang dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Jangan pernah memposisikan diri kita di bagian posisi yang rendah atau merendahkan diri. Ya, kalau rendah hati boleh, ya. Ya, kalau rendah diri, mari kita optimis dengan diri kita. Ingat bahwa kita ini ciptaan Allah, ya, bukan diciptakan secara kebetulan. Maha karya Allah yang sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada yang membuat kita terpuruk, tidak ada yang membuat kita berkecil hati, ya. Tuhan itu sudah sangat luar biasa menciptakan kita dengan caranya yang luar biasa. Amin. Juga.
0: Itu seni.
2: Ya, itu Kak Nona. Baik, lalu apa yang dapat kita lihat lagi kembali, ya? Tadi yang pertama, kita ini adalah buatan Allah, ya, karyanya Allah, hasil seninya Allah yang luar biasa sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Melalui apa? Melalui ketika Dia datang ke dunia, ya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, disitulah kita mulai dibuat ulang oleh Allah, ya. Setelah diciptakan, atau dari awal kita sudah diciptakan, memang kita sudah diciptakan oleh Allah dari awal sebagai manusia yang utuh, ya. Namun Allah menciptakan kita kembali, atau membuat kita kembali, atau menghidupkan kita kembali, ya, dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dalam Kristus, ketika Kristus datang ke dunia, ya, karena dilihat sudah banyak carut marutnya kehidupan dunia ini, maka Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, untuk kita kembali kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita harus menghormati apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah ingin kita supaya mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus, ya. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, tapi di dalam Dia kita jadi ciptaan yang baru, ya. Hanya lewat Kristus kita menjadi ciptaan baru, hanya melalui Kristus kita ciptaan yang baru. Ya, setelah kita berdosa, ya, diciptakan dengan baik, berdosa, kemudian kita dibangkitkan kembali oleh Allah menjadi ciptaan yang baru melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Ya, itu pengorbanan yang sangat luar biasa sekali. Ya, kita didaur ulang istilahnya, ya, dibuat kembali oleh Allah, ya, diciptakan kembali oleh Allah untuk menjadi apa? Untuk memiliki identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru. Ya, ya, ya. Jadi kita ini sudah identitas lama kita orang berdosa, tetapi setelah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita menjadi manusia yang baru. Tadi seharusnya, ya, seharusnya kita meninggalkan kehidupan lama kita atau dosa-dosa lama kita. Kalau sudah hidup dalam Kristus, jangan berbuat lagi. Iya. Nah, itu kayak tujuannya kita itu, ya.
0: Kayak tadi Bunda, ya, kita udah mati kemudian dihidupkan kembali. Ya. Nah, itu sangat luar biasa, Bunda, ya, itu, dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain pengorbanan Yesus itu.
2: Iya, ya, seperti itu.
0: Luar biasa, Bunda. Ayo. Baik. Bunda, menarik.
2: Ya. Kemudian kita hidup ya, hidup hanya lewat pengorbanan Kristus, dan kita bisa menggenapi tujuan kita diciptakan untuk menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi bagaimana Allah turut bekerja untuk menciptakan kita menjadi ciptaan baru dan memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai manusia yang baru. Identitas lama kita diganti, yang dulunya rusak, berdosa, hidup dalam kegelapan, dijadikan ciptaan yang baru. Tentu saja ada tujuannya, Allah menciptakan kita. Ya, jadi tadi yang poin yang pertama, kita ini adalah buatan Allah. Lalu yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian ada poin yang ketiga, ada tujuan Allah. Kita diciptakan kembali oleh Allah. Yaitu apa? Kata firman dari kitab Efesus 2 ayat 10 tadi, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Ya. Tentu saja ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Oke, melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ya. Kita sudah tahu tadi Allah sudah merancang kita dengan baik, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Maka tugas kita melakukan perbuatan baik itu sendiri dan berjalan di dalamnya dalam gaya hidup kita sehari-hari. Ada tiga hal yang harus kita lakukan ya. Ada tiga pertanyaan yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan baik itu sendiri ya. Siapa, apa, dan dengan siapa, dengan apa. Yang pertama, siapa? Siapa yang harus saya tolong? Iya. Siapa yang harus saya perhatikan? Itu ya.
0: Iya.
2: Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan?
0: Iya.
2: Apa yang harus saya buat?
0: Betul, betul.
2: Apa yang harus saya apa istilahnya ya?
0: Lakukan.
2: Apa yang harus saya ya, seperti itu ya.
0: Iya.
2: Kemudian yang tiga, dengan apa saya melakukannya?
0: Benar.
2: Ini ada tiga hal penting ya ketika kita ingin melakukan pekerjaan baik tadi. Tetapi kita jangan khawatir ya, kita enggak sendirian ya. Pendengar khususnya umat Kristiani pada malam hari ini, ketika kita melakukan pekerjaan baik ya, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak sendirian. Dia menolong kita, membimbing kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Adriana, bahwa Roh Kudus yang akan selalu menuntun dan membimbing hidup kita.
0: Amin.
2: Jadi kita tidak sendirian ya. Pekerjaan baik harus kita lakukan, dan kita menghidupi pekerjaan baik itu di dalamnya ya. Pekerjaan baik itu bukan karena kita selamat ya, tetapi pekerjaan baik itu karena kita diselamatkan oleh Allah sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Maka kita melakukan dan menghidupi pekerjaan baik itu di dalam hidup kita ya. Yang tadi tiga poin penting itu ya, siapa siapa yang harus saya bantu, siapa yang harus saya perhatikan, itu kan ya buat dia. Lalu yang kedua, apa yang dapat saya lakukan buat mereka, apa yang saya lakukan terutama buat diri saya, dan apa yang harus saya kerjakan ya. Lalu dengan apa? Tentu saja siapa itu menuju kepada sesama kita, gitu ya, sesama kita. Tapi kita mulainya dari lingkungan keluarga ya, Kak Nuna ya. Kita nggak keluar dulu, lingkungan keluarga dulu, ya, dengan saudara kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, pekerjaan baik itu, ya. Orang tua atau bapaknya mungkin ya mengarahkan hal yang baik sebagai kepala keluarga, ibunya membimbing anak-anak, anak-anak harus berkata yang baik kepada orang tua, itu yang penting. Tutur kata, etika, moral itu dipersiapkan dari keluarga ya. Kemudian apa yang dapat saya perbuat ya, misalnya bisa memotivasi orang lain gitu ya, memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan dan tutur kata yang baik ya. Kemudian dengan apa? Tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Kita enggak mampu sendirian ya, Bapak Ibu Saudara umat Kristiani, kita enggak mampu sendirian. Karena kita manusia yang terbatas. Kita enggak punya kemampuan yang lebih, tetapi melalui Kristus, melalui Tuhan kita, Allah yang luar biasa yang sudah merancang yang terbaik bagi kita, Dia memampukan kita, Dia menolong kita dengan kuasanya.
0: Amin.
2: Itu yang terpenting. Kemudian dari mana saja kita bisa melakukan hal-hal yang baik atau pekerjaan yang baik dalam hidup kita? Tadi yang pertama di lingkungan keluarga, ya. Nah, lalu yang kedua mungkin di lingkungan pekerjaan, Kalau di lingkungan pekerjaan kita banyak bertemu dengan berbagai macam karakter ya. Karakter teman-teman kita sekerja, karakter teman-teman kita partner mungkin ya. Kerjasama, ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu. Jadi, ya. Ada yang pepatah mengatakan kepala sama bundarnya tetapi isinya belum tentu sama, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menginginkan si A harus sama seperti kita, si ini harus sama, nggak bisa begitu, ya. Nah justru di tengah perbedaan itu kita bisa membuat satu ide yang bagus untuk menciptakan tujuan bersama, gitu. Kalau dalam dunia pekerjaan, satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati, ya. Nah, kalau dalam etika bekerja kita di perkantoran ada kata berakhlak ya. Nah, itu ada kepanjangannya. Jadi akhlak kita itu harus dibentuk dengan baik. Itu kalau dalam hal pekerjaan. Kemudian bagaimana kalau di tempat ibadah atau di gereja? Ya, itu juga hal yang penting. Dalam satu tim pelayanan itu tadi, ya, enggak mungkin kita sama idenya juga. Tetapi tujuan kita sama. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mari bersama-sama bekerja sama. Ya, jangan maunya si A begini, si B begini, lalu kita saling serobot ya. Nah itu, sebenarnya kita harus memperhatikan pekerjaan-pekerjaan baik yang ada di dalam gereja. Mari saling rendah hati, satu dengan yang saling merangkul lah ya. Saling merangkul. Kalau si A kekurangan, mari artinya kelemahan dalam tindakan dan lain ya, saling mengisi. Mari kita saling bantu gitu ya. Yang lemah dikuatkan, ya, yang punya kelebihan mari menolong yang kurang punya kelebihan. Nah, jadi seperti itu. Itu dalam pelayanan, ya. Tadi dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan. Bagaimana dengan lingkungan rumah kita atau lingkungan masyarakat kita? Sama saja, ya. Semuanya harus kita ciptakan dengan baik. Menolong, ya, memberkati dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang bagus, etika, sopan santun, ya. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Itu namanya gaya hidup. Ya, Kak Nona ya. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat luar biasa sekali. Jadi jangan merasa bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berguna. Ya, manusia yang tidak ada apa-apanya. Ya, semua punya keunikannya masing-masing. Ya. Kita melihat wah si A dia pintar menyanyi, saya enggak bisa. Tapi kita bisa yang lain. Yang pintar nyanyi nggak bisa dengan apa yang kita punya. Nah jadi masing-masing sudah punya keunikannya sendiri-sendiri. Jangan merasa optimis dengan diri kita. Jangan merasa pesimis dengan diri kita. Mari kita optimis ya dengan apa yang kita punya. Kembangkan apa yang kita punya ya. Jangan merasa bahwa kita begini, saya kurang itu, kurang ini. Jadi Kak Nuna, saya ingat ya salah satu tokoh motivator ya. Nick Pujicik ya, itu nggak ada tangan, nggak ada kaki, betapa kalau kita lihat, wah susah. Tetapi dia sangat luar biasa sekali, melakukan segala pekerjaan dengan baik. Bahkan sampai hari ini dia menjadi motivator yang sangat luar biasa sekali, ya, memberkati orang lain dengan keterbatasannya, tetapi dia mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang normal itu mampu lebih bahkan dia lakukan. Itu sebenarnya kita motivasi yang bagus ya, dari tokoh tersebut. Jadi kita semua punya keunikan masing-masing. Jangan pernah merasa terpuruk dengan diri kita sendiri. Ingat, kembali kita mensyukuri bahwa kita ini adalah karya Allah. Ya, kita diciptakan, dibuat dengan indah ya. Kemudian diperbarui menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik selama kita mengiringi Tuhan.
0: Amin.
2: Itu Kak Nuna ya. Iya. Baik, kemudian apa sih yang mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai penerapan pribadi? Ya, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mensyukuri karya Allah yang begitu besar dalam hidup kita? Dan tidak ada lagi pertanyaan mengapa, kenapa, ya? Dan sebagainya yang justru akan membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita terpuruk, ya, dan membuat motivasi kita nggak ada jadinya, ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sendiri atau keraguan-keraguan itu muncul dalam diri kita, ya. Yang kita lakukan bersyukur bangun tidur kita udah bernapas, itu luar biasa kan Nona ya.
0: Iya masih sehat.
2: Nafas itu mukjizat ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nafas itu mukjizat ya. bersyukur. Bangun tidur, mari kita memuliakan Tuhan. Amen. Dengan ucapan penuh syukur kepada Tuhan. Yes. Bagaimana kita bangun tidur lalu kita bernapas, sementara masih ada saudara-saudara kita yang masih menggunakan alat-alat bantu untuk bernapas. Tetapi ketika kita sehat, itu adalah karya cipta Allah yang sangat luar biasa sekali. Ya, dan saya berdoa pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah mereka yang kelemahan tubuh, ya Kak Nona, ya. Jadi karya Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menggerutu, jangan pernah menyesali nasib, menyesali semuanya. Kembali kita mengingat bahwa kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa sekali.
0: Amin.
2: Ya. Oke. Pertanyaan kedua, sudahkah kita melakukan pekerjaan baik yang diperintahkan Allah di dalam Kristus Yesus yang memberikan nyawanya kepada kita orang percaya? Sudahkah kita melakukan pekerjaan baik tadi? Baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pelayanan kita dalam gereja, bahkan di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Sudahkah kita melakukannya dengan baik? Ya. Jadi kita ini adalah orang yang berharga. Kita manusia berharga dan punya hak istimewa yang harus kita lakukan sebagai gaya hidup kita sehari-hari.
0: Yes.
2: Baik, pada akhir pernyataan firman pada malam hari ini, ada satu kesimpulan yang akan saya sampaikan. Ya, manusia diciptakan bukan dari hasil evolusi kebetulan. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Artinya memang sengaja menciptakan manusia dengan detail dan berharga. Bahkan setelah jatuh dalam dosa, Allah tetap mau menciptakan ulang kita kembali. Bukan sebagai manusia biasa, tetapi diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Dia menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya, bukan hasil dari pekerjaan kita. Allah tidak menyelamatkan kita hanya untuk masuk surga, namun untuk melakukan pekerjaan baik yang sumbernya dari Allah yang menuntun hidup kita. Motifnya adalah kasih dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kita punya identitas, ya. Kita adalah mahakarya Allah atau poema itu tadi. Kemudian kita punya dasar, kita bisa melakukan pekerjaan baik kita karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya selamat kembali, tetapi untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kemudian ada tujuan kita diciptakan, yaitu berjalan dalam pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sejak semula.
0: Yes. Ya. Tertarik Bunda, ya. Tadi kita yang dulunya sudah mati, kemudian kita hidup, dan Tuhan punya tujuan tentunya dalam kehidupan kita.
2: Amin.
0: Kita melakukan kehendak Bapa.
2: Ya.
0: Saya sangat diberkati dengan renungan kita atau kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Bu. Tapi saya minta Ibu jelaskan sedikit, kayak tentunya juga pasti ada anak-anak yang mendengarkan malam hari ini, tentunya bukan hanya orang tua, dan bahkan mungkin ada anak-anak yang mungkin tidak ditemani orang tua, tapi kayak dia tertarik mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tapi belum seberapa dalam bahasa anak. Menurut Ibu coba jelaskan sedikit, kayak manusia baru baru itu kalau menurut kita yang kayak kita sudah mati atau kita menguburkan manusia lama kita, kemudian kita hidup, kita menerima manusia baru kita itu dengan bertobat. Nah, anak-anak mungkin mengerti manusia baru, kok berarti kita harus lahir lagi, lahir harus dua kali. Nah, dalam bahasa anak, Ibu coba jelaskan singkat biar mungkin ada anak-anak yang nonton atau yang sekarang di YouTube juga mungkin ada yang mengikuti. Ibu jelaskan mungkin 1-2 menit.
2: Oke, baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali, ya. Ini memang segala sesuatu itu harus dimulai sejak dini, ya, Nuna, ya. Dari sejak dini kita sudah terapkan kepada anak-anak kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Makanya di gereja tuh ada sekolah minggu, ya, buat anak-anak untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak saudara yang terkasih, yang mungkin masih punya anak-anak yang kecil, ya, anak-anak yang masih di bawah usia dini atau sudah mungkin yang bersekolah, atau mungkin yang biasanya yang banyak bertanya itu anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun itu, ya, masih kenapa ini mah, kenapa begitu. Nah, itu hanya seperti itu. Jadi orang tua juga harus bijak, ya, untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa apalagi zaman sekarang anak-anak aja sudah bisa main apa namanya tuh
0: kayak HP
2: ya, ya seperti itu ya. Jadi kalau kita daripada kita
0: tangannya itu
2: ya baik. Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang mungkin saat ini juga menonton, yang mendengarkan ya siaran kami pada malam hari ini, ya manusia baru itu adalah ya di mana Allah ya mengasihi setiap kita. Anak-anak juga dikasih oleh Allah, bukan orang tua saja. Iya. Ya, pada waktu Yesus membiarkan anak-anak itu datang kepada dia dengan kasih, dengan kasihnya, dengan lembut, dia membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Itu artinya bahwa Tuhan mengasihi semua kita, dari anak-anak sampai orang tua, ya, sampai lansia, sama siapa saja, semua dikasihi oleh Allah. Jadi manusia baru itu ya anak-anak. Ketika anak-anak ya misalnya di rumah nih dikasih tahu sama mamanya, jangan ya, ini ya jangan misalnya. Kalau sudah namanya kata jangan, itu berarti sudah dilarang, ya, enggak boleh gitu. Ada tujuannya pasti kalau dilarang, ya. Ya. Tetapi tetap dilakukan, ya. Jangan di situ nanti jatuh misalnya, ya. Biasanya kan udah seperti itu ya. Tapi ada juga anak-anak yang enggak mau dengar-dengaran, ya. Ketika dibilang gitu, dia melakukan akhirnya dia jatuh. Jadi nah itu contoh gitu ya. Di situ ya mulai nanti Tuhan kita Yesus Kristus ya mengingatkan kita untuk jadi anak yang dengar-dengaran, ya, anak yang tidak mau lagi melakukan apa yang sudah dilarang, ya, kembali berubah, itu ya, menjadi baru, nggak usah nakal lagi, harus dengar-dengaran, ya, apa yang dikatakan orang tua harus didengar dan harus diikuti, ya, jadi seperti itu, ya, anak-anak ingat Tuhan Yesus juga mengasihi kalian. Ya, jadi seperti itu, Pak
0: ya, Nona. Terima kasih Bu ya, beberapa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sulis. Berharap anak-anak juga yang mengikuti kita pada malam hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ini kita hidup lahir baru ini bukan hanya untuk orang tua tapi untuk anak-anak juga. Tadi yang sudah dijelaskan dari Ibu narasumber kita.
2: Ya, mungkin satu lagi ya Bu Nona ya, buat anak-anak, mulailah kalian belajar membaca firman Tuhan, ya, belajar membaca dulu, ya, nanti orang tua ya akan membantu atau guru sekolah minggu atau mungkin yang sudah sekolah ada guru agamanya, ya, ya bisa menolong anak-anak untuk memahami tentang isi firman Tuhan. Itu sangat penting. Jadi belajar firman itu sejak usia dini, ya, jangan sudah besar baru membaca. Ya kalau bisa belum bisa membaca, bisa minta tolong sama orang tuanya untuk membacakan isi firman Tuhan itu. Itu kan Luna.
0: Iya, sangat memberkati ya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi yang begitu indah dan tentunya sangat menyejukkan kita dan mungkin itu akan menjadi AC pribadi kita untuk malam hari ini kita tidur. Saya pribadi Bu, saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita dari dalam kandungan sebelum kita dirancang, kita itu Tuhan sudah punya tujuan. Jadi ketika kita sudah menjadi milik Kristus itu kita tidak perlu bertanya tadi yang seperti Ibu Sulis bilang ya Bu ya. Kita tidak boleh ragu, tidak boleh merendahkan diri kita sendiri, mungkin hati ya, karena kita tidak perlu jadi orang yang tinggi hati, tapi tidak boleh merendahkan diri kita karena kita ini punya kelebihan sendiri, setiap orang punya kelebihan sendiri, apalagi Tuhan menciptakan kita itu dengan seni, Tuhan membuat kita itu sedetail, bagus, seunik, sesempurna itu memakai tangan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi saya sangat diberkati Bu, karena dalam diri saya sendiri pun juga Bu sering bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tapi malam hari ini saya disarankan kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa saya ini unik, saya ini berharga, dan saya ini adalah anugerah. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Ketika saya sudah jadi manusia baru, saya melakukan kehendak Bapa. Dan itu melakukan kehendak Bapa tentu saya tidak mampu. Kadang saya bilang, Tuhan saya enggak bisa, kenapa harus saya Tuhan? Kan masih bisa orang lain gitu. Nah, tapi di sini dibilang kalau Tuhan ada, kalau kita minta Tuhan tolong itu apa sih yang tidak bisa gitu. Jadi saya sangat diberkati. Terima kasih Bu untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berharap tidak batas hari ini Bu ya, bisa ke depannya lagi untuk hibur-hibur kita seperti ini lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang lebih indah lagi dipersiapkan ke depannya. Amin. Dan saya berharap bukan hanya batas hari ini menemani pendengar umat Kristiani di RRI 1 Mataram, tapi ke depannya bisa diundang lagi atau datang lagi gitu. Nah, sekian kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita sudah sampai di penghujung. Kita sebelum kita mengakhirinya, saya minta Ibu narasumber kita akan berdoa buat kita, bukan hanya untuk kita berdoa Bu ya, tentunya karena di sini kita ditemani mungkin 1001 mata yang nonton kita di YouTube ya. Bahkan yang mendengar mungkin lebih dari 1001. Jadi kita perlu juga untuk mendoakan mereka ya, supaya mereka sehat dan tidur malam juga mimpi indah. Amin. Kemudian berdoa juga untuk setiap pekerjaan tentunya Bunda, pekerjaan usaha mereka, dan terus berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya mereka dengar, dan saya juga bahkan Bunda, semua pendengar yang mengikuti malam hari ini biar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Ya, karena amin, bukan hanya mendengar, karena firman itu akan hidup ketika kita melakukannya. Amin. Jadi doakan itu juga Bu, supaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita mampu untuk melakukannya. Saya akan kembalikan ke Ibu narasumber untuk menutup kita dalam doa dan mengakhiri ibadah kita.
1: Baik, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, satu hal yang kembali saya sampaikan kepada kita semua, mari kita mensyukuri mahakarya Allah dalam hidup kita.
0: Amin.
1: Jangan pernah pesimis, jangan pernah berkata aku tidak bisa, mengapa aku diciptakan, mengapa aku ada di dunia, ya. Tetapi kita kembali kepada karya seni Allah dalam hidup kita. Kita yang hidup dalam dosa, kita yang tidak ada apa-apanya, Tuhan ciptakan kita kembali dengan baik, dengan tujuan yang baik, dan merancang semuanya. Amin. Dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa tidak mampu, berserah penuh kepada Tuhan, karena hanya Dia Allah satu-satunya yang menuntun hidup kita supaya kita menjadi teguh dan kuat berjalan. Baik, puji Tuhan, mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami, begitu besar mahakaryamu bagi setiap kami. Engkau menciptakan kami dengan baik, seturut dan serupa dengan gambarmu, ya Allah. Ya Tuhan, kami mohon ampunan dari segala apa yang sudah kami buat, pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah kami buat dalam hidup kami. Ampuni kami semua Bapa, khususnya umat Kristiani di mana saja berada pada saat malam hari ini yang mendengarkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami Bapa, membawa kami kembali kepada hidup yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami mohon tuntunan, bimbingan daripada Tuhan untuk kami menjalani setiap hari dan rutinitas kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anakmu Bapa yang terus bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Berikan kami semangat-semangat yang baru dalam hidup kami untuk kami menjalani setiap rutinitas kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihmu. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami Tuhan, bahkan keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu ya Bapa. Lingkungan kami bekerja, kami serahkan ke dalam tanganmu. Lingkungan pelayanan kami, lingkungan tempat tinggal kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan

memfasilitasi kami pada malam hari ini untuk berbagi sharing firman Tuhan. Tuhan berkati semua kru yang ada di lembaga ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap aktivitas mereka ya Bapa. Tuhan berkati dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami serahkan istirahat malam kami hanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga melimpahkan anugerah-Mu ketika kami bangun esok tetap dalam keadaan sehat di dalam kasih dan karunia Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh di mana saja mereka berada, dalam nama Yesus kami percaya darah-Mu Bapa mengalir dalam setiap tubuh anak-anak-Mu ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan kembali ya Bapa. Semuanya kami serahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan dengan penuh ucapan syukur hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: NTB malam ini, kami menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami menemani Anda di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Yang ingin bergabung boleh ya, kita coba sapa-sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Apa kabar Pak Mawiin?
1: Bagus-bagus selalu.
0: Bagus-bagus selalu ya.
1: Bang Andi.
0: Iya. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Pak Haji Sahabudin.
0: Uh-huh.
1: Bunda Aisyah.
0: Terus?
1: Ada juga Inak Cinta, Bunda Ratulale.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Marisa.
0: Mm-hmm.
1: Pak Orjas.
0: Mm-hmm.
1: Bang Fajar yang ada di Pantai Kuta.
0: Mm-hmm.
1: Pak Irwan di Lombok Timur, Senubaya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bunda Cahaya.
0: Yeah.
1: Bunda Maya yang di Mantan.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini. Ada juga Pak Inggu.
0: Mm-hmm.
1: Bang Raja dan Pak Jamaluddin itu.
0: Mm-hmm.
1: Pak Haji Jamaluddin. Ya, semua-semua ada gitu.
0: Oke, okay,
1: dan dia.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Gih, sama-sama Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin, terima kasih Nji sudah bergabung. Di belakangnya Pak Mawiin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ini Pak Anwar ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Anwar?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar silakan, pengen salam-salam buat siapa ini?
2: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat Bang Andi.
0: Hmm.
2: Salam yang pertama Bang Andi mau bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga ada Pak Mawiin.
0: Okay.
2: Salam kenal.
0: Uh-huh.
2: Dan juga ada Bang Sahril, salam kenal.
0: Mm-hmm.
2: Ada Widya juga. Ada Bunda Anissa.
0: Iya.
2: Dan juga ada Bunda Jaya. Untuk semua-semua dulu Mas Andi ya.
0: Semua-semuanya nggih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anwar. Di mana tadi ya? Di Madura. Di belakangnya Pak Anwar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Raja di Lombok Timur sekarang Raja?
3: Iya, masih di Lombok Timur.
0: Masih ya.
3: Pulang-pulang.
0: Terakhir pulang kapan Raja?
3: Soalnya nanti kalau mau lulusan nanti.
0: Maksudnya terakhir pulang kapan gitu, bulan apa?
3: Oh, enggak pernah pulang sama sekali sih.
0: Sudah berapa lama di situ?
3: Ya, berapa bulan
0: ini. Oh, tapi tetap sehat ya?
3: Ya, sehat walafiat. Ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Raja, pengen salam-salam buat siapa?
3: Apa lagu?
0: Ini lagu-lagu barat ini.
3: Oh, ya, gabung. Ya.
0: Oke, okay, dah, silakan.
3: Salam-salam sedikit untuk siapa yang tadi?
0: Ada Anwar dari Madura. Terus tadi ya, Pak Mawiin.
3: Anwar, salam kenal ya. Terus Pak Mawiin.
0: Mm-hmm.
3: Terus Ila di Bayan, Bang Irwan juga. Alvin, Rupaya, terus ke yang lain, terus di tempat Allah itu Pak Orkes tentunya, Orkes, Bina Masya, Bunda Ciajar, Bunda Ciajar, Bunda Isa, terus Kinza sama Kinzunya di Timur ya, terus Lali Ratu, Ayam Mantang, nanti, Pak Fajar, terus Pak Rahim Jamiluddin.
0: Oke.
3: Pak Sukri dan Bu Marni. Ini juga di situ. Itu aja dulu Bang Andi.
0: Oke dah.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Raja. Di belakangnya Raja ada siapa? Boleh kita coba nih untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Aku
0: rindu
4: dari
0: Mas Andi. Solihin
4: apa kabar Solihin? Apa Andi?
0: Sehat. Kalau Solihin apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, sehat selalu. Lagi kumpul-kumpul sama Kak Tuan ini di samping.
0: Oh, lagi maulitan ya?
4: Enggak, lagi silaturahim Kak Andi.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih Solihin?
4: Lagunya sudah diformat ini gimana?
0: Iya, sudah diformat ini.
4: Eh, ini gitu format nih, aduh.
0: Silakan salamnya buat siapa?
4: Salam tadi siapa itu?
0: Ada Raja tadi itu.
4: Oh, ada Raja. Raja buat Raja Ketok Palu. Ya, udah Kaisa di Kerifa. Ada katon saya nih di samping nih, salam kangen keluarga ini. Ada juga Bunda Si Cajar, Bunda Kaya, ada Ira, ada Kinanti, ada Pauji Jamilukin, ada Bang Sarin, ada Maya Mata, ada Samawiin, Pak Jaber, ada Satan Gajah Percek, ada Bunda Cinta. Bunda Cinta yang makin mendut ya, apa kabar, tetap selalu. Terus ada juga si Ampenan, Bunda Irga, Kalsi Sarin, juga ada juga Maya Mantang, Kak Kepangi, terus apa lagi, ada Mr. Bin ya, ada Bang Fajar juga di manggungkan tetap selalu. Mungkin semuanya kan?
0: Oke, terima kasih ya Selin.
4: Ganteng,
0: terima kasih, terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salihin, terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Kembali kita coba sapa ya pendengar berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam Bang Andi.
0: Iya, selamat malam Pak Jamiluddin. Apa kabar Pak Jamiluddin? Ya. Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
5: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat.
0: Amin.
5: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Lu ganti ruang berkat maulid ya Pak Jamiluddin?
5: Belum. Cuman kita pergi tahlil-tahlil.
0: Tahlil-tahlil ya.
5: Ninggal-ninggal aja.
0: Oh nggih. Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
5: Ya, lagunya kalau sudah diterima saya tuliskan aja.
0: Oke.
5: Ya, yang tadi itu Bang Salihin, Bang Fajar, Bang Raja, sama Pak Syukri ya, Bang Timur sama keluarga, Pak Mohidin, Pak Mohidin, Pak Jatuhin, Godor, Pak Pulau Zestik, ada Bang Indo juga, yang di Sumbawa.
0: Siapa ya, lagi? Masih,
5: teman-teman yang belakang nanti tidak dapat masuk nanti.
0: Oh iya. Terima kasih ya Pak Salihin.
5: Asal dapat silaturahmi sama.
0: Mantap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin sudah bergabung ya. Di belakangnya ada Pak Jamiluddin, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Selamat malam Ruang Rindu, membagi. Halo.
0: Halo juga Bunda, Bunda Cahaya.
6: Iya.
0: Apa kabar Bunda?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
6: Buat

0: Ya.
1: Oke.
0: Pemadam listrik. Terus siapa namanya? Kenza de Bakartini. Terus siapa lagi?
1: Semua-semuanya loh aneh.
0: Iya, semua-semuanya sudah.
1: Oke, terima kasih Bunda ya. Halo Bunda, Bunda Cahaya. Keputus langsung Bunda. Baik, di belakangnya Bunda ada Cahaya, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sudah tersambung ini Bunda. Kenapa keputus juga itu ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, kita coba lagi yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Malam juga. Halo Kinza, apa kabar Kinza?
2: Alhamdulillah baik, Bu Nandi.
1: Oke, lagi ngapain Kinza di sana?
2: Lagi duduk-duduk minum susu ini Bang Nandi.
1: Sama siapa minum itunya?
2: Sama sendiri aja.
1: Oke dah. Kinza pengen salam-salam buat siapa?
2: Ya buat Bunda Aisyah, buat Pak Moin, terus buat Bang Raja, terus buat Bunda Cahaya tadi yang kebingungan mau bilang Kinza, Kenza ya. Terus buat siapa juga, Ila ya, Alvin ya, Inanti juga, Pak Irwan juga, terus Bang Tenggo juga. Terus buat Bang Ordes juga, Bunda Marni juga bersama Ayahanda Sukri ya. Bang Fajar juga, Aris Kelana juga. Terus siapa lagi Bang Andi?
1: Siapa ya?
2: Bunda Kasmia juga. Terus Bunda Aisyah, salam tunas kangen sayang selalu dari Kinza ya Bunda ya. Mbak Lale juga. Terus buat siapa lagi namanya ya, Anwar juga tadi yang di Madura ya.
1: Iya, Pak Anwar.
2: Buat Mbak Ayu juga yang kayaknya nggak pernah kedengeran lagi nih, bagaimana kabarnya di Maluku Tengah katanya. Terus buat siapa lagi Bang Andri?
1: Buat siapa ya? Buat Bunda Cahaya.
2: Oh sudah tadi.
1: Bunda Aisyah.
2: Sudah juga.
1: Oh sudah.
2: Bunda Kartini ya.
1: Iya, yang di Lombok Timur.
2: Iya, Bunda Kartini. Selamat malam Bunda. Bagaimana kabarnya? Terus buat Bang Yogi juga nih, nggak pernah kedengeran, bagaimana kabarnya, sehat nggak Bang Yogi ya?
1: Iya, sibuk maulid.
2: Oh maulid. Ya, alhamdulillah ya, ada yang merayakan maulidnya nih baginda Nabi Muhammad ya. Kita juga udah 2 kali di sini maulidan.
1: Oh sudah 2 kali.
2: Sama di masjid. Iya Bang Andi. Lalu Bang Andi kah gimana di sana? Sudah maulidan?
1: Sudah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Terus sudah buat siapa lagi Bang Andi? Buat semua-semuanya dah ya.
1: Oke dah Kinza, terima kasih.
2: Salam bahagia aja dari Kinza ya. Buat Bang Andi sama bertugas Bang Andi, lihat ya itu pulang baik-baik Bang Andi.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, terima kasih ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Yang ingin bergabung saya tunggu nanti setelah lagu Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: hari ini yang ingin bergabung kembali, boleh ya, ya. Kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bajang Rian ini ya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kan Bajang Rian pengen salam-salam buat siapa?
1: Mau salam-salam dulu ya. Ada Maya juga di Jantung ya, ada Bunda Isa. Terus ada Cinanti juga, ada Pak Mengutin ya. Terus ada Kirja tadi yang ada di Kisah Basis selama semalam. Ada Cinanti juga. Terus ada Alvin yang ada di Pak Mbak, semua mana di sana dari sejak lalu. Ada Benar Saja, ada Benar Baru juga di Lembak Timur sama ayah sukunya, ada di sana. Bisa bagi nanti juga apa namanya, Kartini. Terus ada Mbak Mbak, terus ada Widya juga sama suaminya. Ada yang di luar pulau, ada Bang Anwar ya, selamat malam. Terus ada Viola juga, mungkin ada Bang Andi.
0: Mungkin sudah anu, sudah pindah.
1: Sudah enggak, sudah ada selalu juga di sana ya.
0: Anggih.
1: Ada Ayu juga, terus ada siapa lagi ini. Pokoknya semua-muanya enggak ternyata dari udah di sana ya. Indah.
0: Iya.
1: Untuk Bang Andi, udah ada selalu juga.
0: Iya.
1: Terus kerjanya ada ini, udah ada semuanya. Kalau itu udah Bang Andi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Bang Andi, selamat bertugas aja ya.
0: Iya.
1: Dan di calling nanti yang belakang nyambung. Oke dah.
0: Oke.
1: Bang Andi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya untuk Bajang Rian sudah bergabung. Baik, di belakangnya Bajang Rian mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Rindu-rindunya. Iya, Bunda Isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar, Bunda? Senang bahagia, Bunda ya.
2: Ya.
0: Alhamdulillah sehat. Amin. Nggih.
2: Lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu barat-barat.
0: Ya gilirane lah sing ni. Tekoling dekan baru.
2: Dekan Mas Raja dari pembuka baru dengar saya berapa gol Mas Raja.
0: Bang Raja itu yang ketiga tadi penelpon itu.
2: Oh, ada Mas Rian, ada Iza, Iza salam kangen, salam sayang, salam perkara terkenal hadirnya kesayang. Ada Cito, ini Pak Sutri, Bu Tarsini. Ada Adi Solihin, bermin, makasih Adinda kesayang. Ajar adiknya Bang Pajar, dia bersama suaminya Bang Irian. Ada Pak Dokter Pak Sari, Pak Jamil, ada Pak Jerman, Pak Mika. Ada Elan, ada Mas Raja ya, salam akur terus sama yang sayang. Terus ada juga, hilang Pak Sapi Udin sama Pak Irfan di.
0: Hilang kemana dia ya?
2: Ya hilang kemana ini Mas Andi juga di Genesari hilang yang udah
0: sekali. Sapi Udin. Oh Sapi Udin.
2: Ara Alpin sama Udin sama Udin Arjuna.
0: Mbe tau na Sapi Udin.
2: Ya.
0: Mbe lainnya.
2: Agak ini saya mulai tak kabar betul-betul ini kalau jadi nara kabar doang mana sini?
0: Enggih.
2: Ada Chris Pati, ada Pak Tinggu, ada Tony, ada juga ini Bang Anwar di Surabaya, Bu Ida, salam ke Bunda, Bu Ida, ada Ayu juga di Maluku ke selalu, ada Mas Kawan di ini, dan sesuanya gimana tuh?
0: Nggih Bunda, terima kasih nggih.
2: Selamat sore TRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walaupun saya akan di
0: amin, amin, amin.
2: Saya selalu bersama keluarga di rumah, nanti saya mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki,
0: selalu. Iya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak petindo terus Bunda Aisyah dendet begadang-gadang. Jam setengah sholat wani. Baik di belakangnya Bunda Aisyah siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jumpa lagi, apa kabar?
0: Baik kabar nih. Ida sehat ke?
3: Ida sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Salam dulu. Sila salam salam jok saya ini ke.
3: Salam ada Mbak Maya, ada Mbak Binanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Musnia, ada Bunda Sihaga, Mbak Cinca. Dia bagian listrik semua salam sehat selalu.
0: Oke.
3: Saya Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwan, Bapak Haji Herman, Pak Mariin, Bang Ordes, Pak Hidin, Dinda Marni, Bapak Anwar di Madura. Semua salam sehat selalu.
0: Semua-semuanya.
3: Yang sudah sehat selalu juga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Kartini sudah bergabung. Baik, di belakangnya Bunda Kartini mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Silahkan di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Tadi ada Ila yang berusaha ingin masuk. Silakan Ila atau Kinanti atau siapa? Ah, Bunda Lale Ratu. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: Selamat malam ruang rindu.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Lale Ratu.
4: Alhamdulillah. Kalau Mas Andi, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, kalau komentar, nanti coba mau tamu.
0: Banyak yang masuk malam ini ya.
4: Tumben, kelasingan biasa ini, sampai menit lalu.
0: Angka isinya telat diri.
4: Angka ya, tapi alhamdulillah. Mau udah nyambung suara, kan.
0: Mau udah.
4: Lagi ketengah, ternyata baca kedua-nya lagi pas. Kamu ingat kan cantik, kamu kan ganteng.
0: Seria ya, Facebook ke Bunda Lale.
4: Ya?
0: Seria Facebookku.
4: Oh, napi orang Facebook.
0: Andi Toha.
4: Andi Toha?
0: Iya.
4: Oh, makin tangan.
0: Sama
4: Andi Toha gitu.
0: Gih. Sila, salamnya buat siapa?
4: Salam buat Bunda sebuah hati dulu. Semoga selalu diberikan kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bunda Siti Hajar, sama Yes, Pandu Gunung Sari. Mbak Kenza, Pak Kenzo, Pak Syukur sama Bunda Marni. Mas Raja, Pajar,
0: saya Malik.
4: Terus Bun, ntar dulu. Ih, jangan sih, ntar dulu. Pak, Pak.
0: Saya Malik.
4: Pak Marisa, Pak Marisa, maksud tuh. Beri pakai jari, gara-gara kata barak. Nama Facebooknya Pak. Nanti,
0: sekarang
4: langsung ganggu. Andi Toha.
0: Oke. Kemudian siapa lagi?
4: Batman. Terkecuali salam kelompok persahabatan. Nanti kita minta pertemanan ya.
0: Ya, boleh? Ya, boleh.
4: Oke. Buat Mas Andi selalu diberikan kesehatan, panjang umur.
0: Amin.
4: Semakin lancarnya rezekinya.
0: Terima kasih.
4: Allah Subhanahu wa taala. Mas Andi.
0: Yang.
4: Ih, tebel dompetnya sekarang tanggal 1.
0: Tebel ganti.
4: Sekali lagi Mas Andi, kalau kita masuk, lewat WA bisa enggak?
0: Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak.
4: Oh,
0: okay. Nomor lah aja, lebih lancar dia.
4: Oh, enggak. Ya. Sampun niki dah hatur tiang, enggak. Matur kasih asyata jatuhnya. Kirang rangkung ke tiang ngebahas sana sampura. Alis-alis nampura, Mas Andi TH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nji. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursa, apa kabar Pak Nursa?
5: Alhamdulillah, baik-baik loh niki Bang Andi.
0: Alhamdulillah Pak Nursa.
5: Sehat selalu Bang Andi ya.
0: Yeah, amin, amin. Tunas doon je.
5: Yeah, beriok-beriok niki.
0: Yeah, saling doon.
5: Amin.
0: Ada ya, saling doon, saling selamat nih, pada selamat. Yeah.
5: Ya, kebetulan maulidnya sekarang ini.
0: Wih, kapan maulid Pak Nursa?
5: Tanggal 27 hari Rabunya besok pengantin.
0: Tanggal 27 Rabiul Awal ya.
5: Rabiul Awal ya, jatuhnya hari Rabu mungkin itu ya.
0: Hari Rabu minggu depan.
5: Minggu depan, besok kan Rabu ya, minggu belakang aja. Minggu depan. Nah, sehat selalu ya Pak Andi.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Walaupun lewat udara selalu. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Kita minta mudah-mudahan bisa buka.
0: Amin. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi ya, nyerangku pria, kaku jadengan dengan hata menelpon pun dia tidak tangkat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang.
0: Nah, apalagi nih ya, ini yang nelpon, yang rajin-rajin masuk ini.
6: Jadi bangun banget dengan
0: ini. Jampirem, Tindu, angkenane mengasuh.
6: Lampon tadi.
0: Hah?
6: Jam 8 tadi.
0: Oh, selesai sholat isya.
6: Iya, lah isya tadi.
0: Silakan
6: ini. Lagu apa tadi ya?
0: Lagu-lagu barat.
6: Oh, ini udah salam sekarang dulu ya.
0: Salamnya buat siapa?
6: Salam buat si Iron yang ada di Lombok Tenggol. Lagi ngorok
0: sih. Lagi
6: enak tidur. Semoga saya selamat banyak umur.
0: Terus
6: buat Mbak Kinanti yang ada di Lombok. Belum masuk yang berarti nantinya Bang Andi.
0: Dan mama utama. Artinya Tindo jaga.
6: Iya maksudnya
0: Tindo. Di Tindo kan. Mesari.
6: Buat Kinanti.
0: Iya Mesari.
6: Iya Bang Andi belum masuk. Belum menulis Tindo ya.
0: Nah ini aku Tindo karena seberak.
6: Iya udah. Salam juga buat Mbak Tindra. Bang Tindo, Bang Syahril, Bang Banjir. Bagi Herman, Mbak Nusa, Bunda Marni, Pak Siti, Bunda Sia, Mbak Ica, Mbak Nelly, Bang Cika lagi ya. Buat semuanya aja.
0: Semua-semuanya, Nji.
6: Buat Bang Andi, selamat berkulis aja.
0: Iya.
6: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya. Baiklah pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 Radio Mataram Ruang Rindu menyapa Anda di malam hari ini. Dan saat ini waktu terus merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih sudah meramaikan suasana malam ini dalam acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Kami hadirkan satu lagu kembali untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Ruang Rindu malam ini. Nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap

0: Tiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

tak hanya sampai di sini. Kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Nah, selamat pagi pendengar. Hari ini di lembaran kedua ya dari bulan September 2020. Nah, mudah-mudahan di awal bulan ini segalanya berjalan dengan lancar. Pastinya sudah kita awali dengan salat subuh tadi. Kemudian mendengarkan tausiah. Nah, untuk Anda yang sudah siap-siap menuju ke tempat aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa berdoa. Karena tentunya usaha tanpa doa, kalaupun ada hasilnya mungkin terasa tidak berkah ya. Jadi paling utama adalah tentunya meminta restu dari Sang Pencipta agar segala kegiatan kita, segala usaha kita, dan apapun yang kita lakukan di hari ini menjadi nilai positif bagi dunia ini tentunya, dan juga nanti di akhirat nanti. Ya pendengar, untuk Anda yang melewati perempatan Rembige beberapa hari ini, tentunya kalau Anda mengikuti berita di rri.co.id bahwa pada akhir Juli kemarin sudah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian, dan kemudian sempat dibongkar ya di awal Agustus kemarin, di awal September kemarin. Nah, berkaitan dengan ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lulu Muhammad Iqbal bersama Wali Kota Mataram Muhammad Ruskana turun langsung memantau kondisi lalu lintas Simpang 4 Rembige. Peninjauan ini dilakukan di hari Senin kemarin ya, pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dan hal ini dilakukan untuk melihat langsung kepadatan arus kendaraan sekaligus mengevaluasi penataan lalu lintas yang telah diterapkan di kawasan Simpang 4. Gubernur Iqbal dan juga Wali Kota Mohan mengamati pergerakan kendaraan dari berbagai arah ketika volume lalu lintas ini meningkat. Keduanya melihat efektivitas rekayasa arus serta penggunaan water barrier yang ditempatkan di sejumlah titik kawasan Rembige. Jadi pendengar, menurut Gubernur, persoalan kemacetan di Rembige ini membutuhkan penanganan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Jadi pemerintah tidak ingin solusi yang diterapkan hanya terlihat baik secara konsep, tapi tidak mampu menjawab persoalan ketika arus kendaraan sangat padat. Dari beberapa upaya yang dilakukan, penggunaan water barrier ini dinilai cukup membantu mengurai pergerakan kendaraan ya, dan membuat arus lalu lintas tentunya lebih terarah. Ya, meski demikian pendengar, penataan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Jadi salah satunya adanya pembongkaran water barrier oleh sebagian warga kemarin ya. Dan dalam hal ini, Gubernur minta bahwa persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Tapi menurutnya bahwa setiap keberatan sebaiknya disampaikan melalui komunikasi dan musyawarah untuk tentunya mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Yang menegaskan bahwa penanganan kemacetan Rembige tidak hanya dapat dilihat dari kepentingan penggunaan jalan saja, tapi bahwa juga kepentingan kawasan tersebut menjadi pusat ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan lalu lintas ini harus dipertimbangkan dengan melihat keberadaan pelaku usaha yang ada di sekitarnya. Setelah memantau Simpang 4, pendengar, Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan berjalan kaki menyusuri kawasan Rembige. Keduanya kemudian berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM untuk mendengarkan kondisi dan aspirasi dari mereka secara langsung. Nah, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencari pola penataan kawasan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tentunya. Ya tentunya nanti kita harapkan ya, dengan rekayasa lalu lintas yang saat ini diterapkan, ini bisa menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas.

Tas yang ada di Remiga, tapi juga nanti akan dicarikan jalan keluar juga agar tentunya para pelaku UMKM yang ada di Remiga juga tetap bisa mendapatkan pelanggan seperti biasanya ya.

0: Televisi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang juga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baiklah, selanjutnya akan kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 43 sampai dengan 83%. Kemudian Lombok Tengah juga cerah dengan suhu yang sama, untuk kelembaban udaranya 49 sampai dengan 85%. Lombok Timur juga demikian, diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 48 sampai dengan 90%. Kemudian kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk kelembaban udaranya 49 sampai dengan 90%. Sumbawa juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 93%. Wilayah Bima diperkirakan juga akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 sampai dengan 97%. Sumbawa Barat dan Kota Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu masing-masing 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 sampai dengan 96%. Kemudian untuk Kota Bima 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 sampai dengan 95%. Kembali kita ke wilayah Lombok. Lombok Utara hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 57 sampai dengan 88%. Lalu Kota Mataram terakhir. Kota Mataram hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 38 sampai dengan 84%. Demikian mendengar perakiran cuaca hari ini di Rabu 2 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Saya kira kontrol masing-masing ya, calon, kemudian penguatan di masing-masing dusun, terutama stakeholder.
2: Nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana.
0: Persiapan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat mulai memasuki tahap penting. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama. Pendengar, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil untuk mengamankan pilkades serentak di 17 desa yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026. Polisi juga melakukan cooling system dan memetakan potensi kerawanan, termasuk politik uang, serta mendorong panitia, calon, dan pendukung menjaga proses pemilihan tetap damai dan kondusif. Berikut laporan Adilan.
3: Sebanyak 17 desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 9 Desember 2026 mendatang. Polsek Narmada mulai memetakan potensi kerawanan, sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat menjelang tahapan pemungutan suara. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan mengatakan langkah pencegahan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Polisi juga menyambangi desa-desa peserta pilkades melalui kegiatan cooling system untuk menyerap informasi sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga proses pemilihan tetap aman.
4: Kemudian saat ini juga kita sudah melaksanakan cooling system keliling ke desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Saat ini kami baru saja balik dari desa Suranadi, menyerap informasi yang ada di desa, kemudian memberikan himbauan-himbauan, mari kita jaga dan laksanakan pilkades yang damai.
3: Dari sisi tahapan, seluruh desa telah membentuk panitia pilkades dan saat ini memasuki proses penyampaian laporan keuangan kepala desa sebelumnya. Polisi mengantisipasi politik uang dan potensi persoalan yang muncul dari penyelenggara pemilihan.
4: Jangan sampai ada politik uang, kemudian ada panitia, tentunya kita harapkan kejujurannya, semua bekerja secara profesional, dan semua panitia yang ditunjuk nanti bersikap netral. Gitu. Demikian juga kepada para pendukung, kita tentunya berikan himbauan, siapapun yang terpilih nanti akan mengabdi ke desa. Jadi kades itu adalah pelayan di desa.
3: Untuk pengamanan, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil. Pengamanan melibatkan unsur Forkopimcam serta 3 pilar desa agar pelaksanaan pilkades serentak 9 Desember nanti berlangsung tertib hingga tahap pemungutan suara.
0: Selanjutnya, pendengar, persiapan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Barat mulai memasuki tahap penting. Pemerintah desa bersama panitia penyelenggara kini mematangkan berbagai kebutuhan, mulai dari kemanitiaan, anggaran, hingga kesiapan tempat pemungutan suara ataupun TPS. Reporter Rian Muhdar melaporkan untuk Anda.
1: Saya kira kalau calon itu dia berani nyalon itu karena memang sudah dewasa berpikirnya.
5: Sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi pemilihan kepala desa atau pilkades yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Selain memastikan tahapan administrasi berjalan sesuai regulasi, pemerintah desa juga menghadapi tantangan lain, mulai dari kebutuhan anggaran hingga kesiapan tempat pemungutan suara atau TPS. Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin mengatakan, desanya memiliki jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang cukup besar, sehingga membutuhkan pengelolaan pemungutan suara secara matang.
6: DPT kita memang cukup banyak memang, karena kita kan meskipun desa baru, tapi kita cukup gemuk dulu, masih di Kebun Ayu dan Taman Ayu, dan ini pemilihan yang ketiga di Desa Taman Ayu, saya harapkan ini nanti berjalan baik lah ke depannya.
1: Ya, saya kira kontrol masing-masing ya, calon, kemudian penguatan di masing-masing dusun, terutama stakeholder, bagaimana mengontrol emosi masing-masing pendukung dan lain sebagainya.
5: Persoalan serupa juga dirasakan Desa Gapuk. Kepala Desa Gapuk, Nurdin, mengatakan tahapan pilkades di wilayahnya sejauh ini berjalan sesuai regulasi. Kepanitiaan telah selesai dibentuk dan saat ini panitia mulai menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan kondisi lapangan serta besaran bantuan yang diterima dari pemerintah daerah.
7: Kalau kita berbicara kekurangan, jelas karena support dari daerah untuk desa Gapuk sekitar 31 juta. Sementara kemarin yang masuk ke redaksi kami anggaran Pilkades untuk desa Gapuk yang khususnya 6 dusun itu menelan biaya kurang lebih sekitar 61 juta rupiah. Terkait dengan fiskal kami di desa, ya mau tidak mau kami harus formulasi dan banyak item-item yang kami harus tidak realisasikan tahun ini demi untuk kelancaran Pilkades tahun ini.
5: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Desa Taman Ayu dan Desa Gapuk sama-sama menempatkan kelancaran tahapan pengendalian potensi konflik, kecukupan anggaran, serta kemudahan akses pemilih sebagai perhatian utama menjelang Pilkades Lombok Barat.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan Pilkades serentak. Masyarakat, termasuk bakal calon, diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak. Yuni Herawati melaporkan untuk Anda.
8: Memang di bulan September Oktober ini berikutnya adalah bersurat kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk panitia pemilihan tingkat desa.
9: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Berbagai persiapan tengah dilakukan agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik mengatakan, tahapan Pilkades telah disusun secara bertahap dimulai dari tahap persiapan hingga pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten sekaligus penyiapan dan pengalokasian anggaran. Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah Lombok Timur optimis pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan pada 27 Januari 2027. Sekda menghimbau agar setiap bakal calon mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melengkapi seluruh administrasi yang diberlakukan. Dalam proses Pilkades diharapkan pembentukan panitia dilakukan secara objektif tanpa memihak calon tertentu. Masyarakat juga diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkades serentak.
8: Hal-hal baik yang sudah beratus-ratus tahun soal Pilkades ini mari kita pertahankan. Yang kedua, proses pembentukan panitia pemilihan menurut saya tempat strategis. Maka Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat di desa, kata kuncinya adalah dalam pembentukan panitia ini ya harus transparan, objektif, netral, tidak ada niatan menguntungkan salah satu calon. Posisi sekarang ini kan masih namanya bakal calon ya. Nanti pasti ada proses penjaringan dan penyaringan dan itu semua ranah ada di panitia pemilihan.
9: Sekitar 164 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak 2027. Jumlah tersebut merupakan akumulasi desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Juni, Agustus hingga Desember 2026 dan selanjutnya digabung dalam satu pelaksanaan Pilkades serentak. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur, Hairul Ihsan, menegaskan para kepala desa di Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkades serentak. Hairul Ihsan menegaskan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
10: Tanya sekarang ini adem ini kan, adem ayam Diani, tapi begitu kita turun ke lapangan, ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak-agak sedikit mulai sudah ini yang mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
9: Pemda Lombok Timur bersama FKKD mengajak seluruh bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga pelaksanaan Pilkades dirampungkan.
0: Selanjutnya pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa menyiapkan tim monitoring untuk mengawasi persiapan pemilihan kepala desa. Pilkades serentak 2026 di 20 desa. Pemungutan suara Pilkades serentak dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026. Kepala DPMD Sumbawa, Ulumuddin, mengatakan bahwa tim monitoring mulai diturunkan pada Rabu 2 September 2026. Tim dibagi menjadi 4 zona, yakni wilayah timur, tengah, selatan, dan barat. Petugas akan memantau kesiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait. Ia berharap seluruh tahapan pilkades berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Pengamanan juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian di sejumlah lokasi pelaksanaan. Sebanyak 67 calon kepala desa akan bersaing di pilkades serentak di 20 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa. DPMD mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan juga mengikuti seluruh tahapan pilkades dengan mengedepankan prinsip demokrasi. Pilkades serentak 2026 diharapkan menghasilkan pimpinan desa yang mampu mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan membawa kemajuan bagi masyarakat. Pendengar, sebanyak 23 desa di Kabupaten Dompu akan menggelar pemilihan kepala desa serentak 2027 mendatang. Segala persiapan sudah dilakukan Pemkab Dompu, mulai dari penyiapan regulasi hingga pada persiapan antisipasi meningkatnya eskalasi politik. Mujib Tahidin melaporkan untuk Anda.
11: Untuk sementara ya saya...
12: Pemerintah Kabupaten Dompu mulai memasang kewaspadaan terhadap potensi eskalasi politik menjelang pilkades serentak Juni 2027. Meski suhu politik di 23 desa yang akan menggelar pilkades masih relatif adem ayem, pemerintah mengingatkan para bakal calon agar tidak menghalalkan segala cara dalam merebut dukungan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tahapan hingga pelaksanaan pilkades di 23 desa berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan serta kondisi sosial masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Dompu Arif Hidayatullah mengatakan, meski pelaksanaan pilkades masih dijadwalkan pada Juni 2027, pemerintah daerah mulai melakukan pemantauan terhadap dinamika di desa-desa yang akan menggelar pemilihan. Aktivitas politik para bakal calon juga belum menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
11: Untuk sementara ya, saya ini turun-turun pantau ini, masih ini saya lihat belum ada apa, biasanya kan setahun sebelum itu ya, di riak-riak itu ya lobby-lobby itu silaturahim para calon ini kan luar biasa, tapi saya lihat ini kok adem ayem.
12: Menurutnya pilkades yang menjadi ruang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa. Para calon diharapkan mampu menyampaikan gagasan dan program, bukan justru membangun persaingan yang berpotensi memecah hubungan sosial masyarakat. Arif juga mengingatkan seluruh calon dan pendukungnya agar tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi. Setiap tahapan pilkades memiliki aturan main yang harus dipatuhi bersama. Selain melakukan pemantauan politik, Pemkab Dompu saat ini juga mempersiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak tahun 2027. DPMPD tengah menyelesaikan rancangan peraturan bupati tentang pilkades dengan menyesuaikannya terhadap sejumlah regulasi terbaru, termasuk peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan anggaran. DPMPD telah berkoordinasi dengan Bapeda dan BPKAD untuk memastikan pembiayaan pilkades terhadap 23 desa dapat diakomodasi dalam APBD tahun 2027. Dengan persiapan regulasi, anggaran, dan pemantauan dinamika politik sejak dini, Pemkab Dompu berharap pilkades serentak 2027 dapat berlangsung demokratis tanpa menimbulkan konflik yang mengganggu stabilitas daerah. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: 9 kabupaten di Nusa Tenggara Barat akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak. Pesta demokrasi di tingkat desa ini memantik harapan warga agar seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis, serta menghasilkan pimpinan yang mampu membawa perubahan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut komentar dari masyarakat.
13: Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Menajin Romdoni, asli Lombok Timur. Harapan dari kita untuk pilkades ini terutama di keamanannya ya, karena kita kan di masyarakat juga dari berbagai pilihan dan segala macamnya. Jadi dari keberagaman itu saya harapkan di pilkades ini tuh aman, damai, tentunya suportif lah dari masing-masing calon, baik dari masing-masing calon maupun dari supporter, maksudnya dari pilihan
0: pendukung
13: dari pendukung gitu. Membahas klasifikasi mungkin tentang kades bagaimana yang cocok, apalagi di zaman ini kan yang serba teknologi segala macam, AI dan segala macamnya. Tentu kita harapkan kepala desa yang akan memimpin sebuah desa ini tentunya melek teknologi.
14: Perkenalkan, nama saya Pakih Azra Ramdana Maulana Anwar, saya asli dari Lotim. Harapan saya untuk pilkades tahun ini ya, semoga pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu dapat lebih adil, jujur dalam mengelola sebuah desa. Ya tidak adanya korupsi lah dari uang atau hal lainnya, biar bisa lebih berguna untuk desa. Ya juga lebih mensejahterakan masyarakatnya.
15: Saya Gustiawan, saya berasal dari Bima. Di sini saya berharap untuk pemilihan kepala desa selanjutnya, untuk kepala desa selanjutnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, memberikan solusi ketika ada permasalahan, pokoknya yang terbaik deh buat untuk selanjutnya. Bisa membantu warga yang kesusahan atau membangun layanan untuk warga-warga yang kesusahan dalam, misalnya dalam kesehatannya atau penanganannya. Nah, yang kedua pendidikannya, memberikan peluang pendaftaran KIP mungkin untuk generasi selanjutnya, kemungkinan kekurangan ekonominya.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lombok Tengah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif. Berbagai strategi khusus juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Lantas, seperti apa strategi yang disiapkan oleh DPMD Lombok Tengah untuk menjaga kondisivitas Pilkades? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Kepala DPMD Lombok Tengah, Baik Murni.
16: Pilkades 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, bagaimana DPMD memastikan situasi di desa-desa tetap aman dan juga kondusif hingga sejauh ini, Bu Kadis?
17: Jadi kalau untuk tahapan saat ini kan sedang proses pendaftaran calon, pendaftaran bakal calon ya. Pendaftaran itu akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 2. Ya, tentu dalam hal ini kita tetap meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa, juga dengan panitia pemilihan kepala desa. Bagaimana untuk supaya tetap bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap aman. Sebelumnya juga sosialisasi kan sudah kita laksanakan. Tetap kita sampaikan juga hal ini kan.
16: Ya. Kalau BPD, mungkin kan BPD yang paling dekat dengan desa, itu gimana kita mengoptimalkan fungsi BPD saat ini?
17: Iya. Jadi BPD kan selaku penanggung jawab sih dalam hal ini untuk pelaksanaan di desa kan. Katakan BPD yang bertugas untuk mengangkat panitia, kemudian nanti melaporkan hasil dan seterusnya kan. BPD istilahnya sebagai yang bertanggung jawab lah dalam pelaksanaan.

0: Inggris di desa itu sudah baik ya, ini hidup demokrasinya kan. Dan terkait dengan ini juga kan ada mekanisme pengaduan juga kan, kita siapkan di tim pengawas. Ketika ada permasalahan, dugaan pelanggaran, ya silakan disampaikan ke tim pengawas di kecamatan.
1: Mekanisme penanganan yang disiapkan oleh DPMD jika nanti terjadi konflik ataupun ketegangan yang tidak kita inginkan bagaimana, sedikit bisa digambarkan?
0: Begini, kalau terkait dengan pelaksanaan ya, tahapan ya, tahapan Pilkades, kan ada mekanisme ketika terjadi misalnya ada pelanggaran kan, silakan disampaikan ke tim pengawas gitu. Jadi jangan main hakim sendiri seperti itu. Nah, kalau mekanisme pengamanan ketika terjadi keributan ya tentu sudah disiapkan oleh tim pengamanan Pilkades, yaitu dari TNI Polri maupun Polisi. Kita sudah berkoordinasi sih, ada di apa namanya, sudah disiapkan personil, sudah di apa namanya, artinya ditetapkan di mana titik kerawanannya, personil mungkin itu ditebalkan dan lain sebagainya.
1: Ya, mungkin pesan kita, Bu Kadis, baik itu kepada para calon kepala desa, kemudian juga ya, tim pendukung dan masyarakat kita secara ya,
0: terakhir. Tentu saya menghimbau terutama kepada para bakal calon ya, karena belum ada calon kan sedang masuk daftar, untuk mari melaksanakan proses demokrasi di desa ini dengan lebih dewasa kan, dengan damai kan, seperti itu. Ini kan kita mau memilih pemimpin dengan pemimpin untuk menghasilkan pemimpin yang baik, mari kita laksanakan dengan cara-cara yang baik, menjaga situasi dan kondisi ini dari perpecahan
1: ya. Terima kasih Bu Kadis waktunya. Assalamualaikum.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Daerah dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Sawat, Buun Sejati dan juga Pakuan menjadi hutan lindung. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Muhammad Halwi melaporkan untuk Anda.
3: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktan itu, jadi wilayah pertahanan.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawet, Buun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
3: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung, sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktan itu, jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
4: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesaut, Buun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
3: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, tiga kepala desa bersama Gapoktan dan masyarakat nanti akan menyusun awik-awik. Awik-awiknya ini bagaimana mengelola tempat itu dan bagaimana mereka terlibat dalam mengamankan zona merah yang tidak boleh disentuh-sentuh itu. Insyaallah, ini orang-orang baik semua, isinya teman-teman kita orang-orang baik semua.
4: Pemerintah Provinsi NTB berharap penyelesaian status kawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan aturan adat dapat berjalan beriringan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh manfaat ekonomi.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi keterbatasan armada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah meningkatnya potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Sekretaris Damkar Lombok Utara, Erwin Rahadi, mengatakan saat ini pihaknya memiliki 8 armada yang ditempatkan di sejumlah pos pelayanan. Armada tersebut digunakan untuk menjangkau wilayah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki karakter geografis beragam, termasuk kawasan perbukitan dan juga hutan. Saat ini pos Bayan terdapat 1 unit mobil pemadam, sementara pos Kayangan memiliki 2 unit, masing-masing 1 mobil pemadam dan 1 mobil suplai air.
1: Yang masih kurang yang pertama itu adalah dari armada yang kita punya. Kemudian peralatan-peralatan itu masih kurang kita. Kemudian dari personil itu sebenarnya satu armada itu ada 6 orang. Ada operatornya, kemudian ada supirnya, ada namanya nozzleman itu. Kemudian ada yang untuk selang itu harus mereka ada 6. Standarnya itu sebenarnya 6.
0: Erwin mengatakan damkar tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal dengan armada yang tersedia. Setiap pos diminta bergerak lebih cepat setelah menerima laporan masyarakat, termasuk terhadap kejadian yang dinilai masih berskala kecil. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pendengar, meski telah dilakukan peletakan batu pertama di Desa Serading, Kecamatan Moyuhulu, lokasi hilirisasi ayam terintegrasi di Sumbawa berpindah. Randi Pratama melaporkan.
2: Kalau pertimbangannya silakan tanya di pusat.
3: Rencana pembangunan fasilitas hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami perubahan lokasi. Pemerintah pusat mengalihkan lokasi pembangunan dari Desa Serading, Kecamatan Moyuhilir ke Desa Kereke, Kecamatan Untir Iwis. Lokasinya masih tetap berada di Kabupaten Sumbawa. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya membenarkan pengalihan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menyiapkan kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemda Sumbawa di Desa Kereke. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hingga 10 hektar. Namun, pemerintah daerah belum dapat memastikan fasilitas yang akan dibangun karena desain proyek masih dalam tahap persiapan. Suharmaji menyebut, PT Berdikari selaku pelaksana program tengah menyusun feasibility study atau FS serta detail engineering design atau DED. Sementara itu, lokasi awal di Desa Serading sebelumnya telah ditandai dengan peletakan batu pertama pada Februari lalu.
2: Kalau pertimbangannya silakan tanya di pusat. Kita kan menerima saja, karena BUMN yang melaksanakan kegiatan. Kita tidak tahu sejauh itu. Yang penting PT Berdikari sudah berkunjung dan minta kita siapkan lahannya ini.
3: Pemindahan lokasi tersebut telah ditindaklanjuti PT Berdikari. Direktur operasional perusahaan itu juga telah meninjau langsung lahan di Desa Kereke. Pemerintah daerah kini masih menunggu hasil FS dan DED sebagai dasar penentuan rancangan dan tahapan pembangunan fasilitas HAT di lokasi baru.
0: Pelni Cabang Bima terus bekerja ekstra keras untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi penggunaan Pelni Mobile. Berikut laporan M. Sahrilin Rifait.
4: PT Pelayaran Nasional Pelni Cabang Bima terus bekerja ekstra keras untuk melakukan sosialisasi edukasi tentang bahaya penipuan online yang marak terjadi saat ini. Langkah itu diambil agar para calon penumpang atau masyarakat Bima, Dompu, Sumbawa yang menggunakan jasa transportasi laut bisa terhindar dari kejahatan cyber yang merajalela. Kepala Pelni Cabang Bima Budiarto mengungkapkan bahwa penipuan online atau pembelian tiket di berbagai platform media sosial kerap terjadi. Oleh karena itu, pihaknya sangat intens melakukan sosialisasi, edukasi, promosi kepada masyarakat umum. Poin penting yang dilaksanakan adalah menganjurkan kepada calon penumpang atau warga yang ada di Bima Dompu untuk mendownload aplikasi Pelni Mobile. Sosialisasi dan edukasi tentang aplikasi Pelni Mobile kerap dilakukan di loket kantor Pelni. Setiap calon penumpang yang datang membeli tiket, maka petugas akan mengajarkan cara-cara menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, Pelni Cabang Bima juga mempromosikan penggunaan aplikasi Pelni Mobile dengan memasang baliho di sejumlah titik yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya itu, Budiarto mengungkapkan bahwa pihaknya kerap memanfaatkan berbagai event atau kegiatan lokal seperti Rimpu Mantika untuk mempromosikan layanan tersebut. Budiarto menegaskan bahwa sosialisasi intens tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat mencari jadwal kapal, membeli tiket sesuai dengan harga, menghindari terjadinya penipuan, serta menekan travel yang menjual tiket tidak sesuai aturan.
2: Sehingga masyarakat, kebutuhan masyarakat akan tiket bisa dapat terjangkau tanpa melalui adanya bisnis percaloan, travel-travel yang tidak bertanggung jawab, ataupun penipuan lewat Facebook dan seterusnya. Ini nggak terjadi lagi gitu. Karena kasihan masyarakat kalau rencananya bepergian ternyata mereka mendapatkan tiket selisih harga yang gede ataupun tiket palsu, terutama yang jadi musuh kita sebetulnya karena masyarakat Bima mungkin lebih percaya pada Facebook.
4: Sehingga dari kita ini cabang Bima berjanji akan terus bekerja keras untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Motor Indonesia atau IMNTB menargetkan sedikitnya 8.000 anggota komunitas otomotif hadir langsung menyaksikan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok. Ketua IMNTB Taufan Ardiansyah mengatakan target tersebut terdiri dari sekitar 2.000 anggota komunitas otomotif di NTB dan 6.000 anggota dari berbagai daerah di Indonesia. IMI NTB saat ini mulai berkoordinasi dengan IMI Pusat dan pengurus IMI di seluruh provinsi untuk mengajak komunitas otomotif menghadiri MotoGP 2026 di Mandalika.
5: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
0: Menurut Taufan, keterlibatan ribuan komunitas otomotif merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP sekaligus upaya ikut memeriahkan ajang balap motor internasional tersebut. Selain itu, keharmonisan komunitas otomotif dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara IMI, pemerintah, komunitas otomotif, dan pihak terkait dalam menyukseskan MotoGP 2026 di Mandalika. Saudara pendengar, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Persiapan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat mulai memasuki tahap penting. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mendengar berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa pada pagi ini, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Kita berbicara tentang eksistensi pemuda bersaing merebut kursi kepala desa. Topik yang sedang hangat, namun di balik itu ada berbagai pertanyaan. Mengapa kemudian anak-anak muda dicap atau diduga tertarik untuk berebut menjadi kepala desa? Bukankah di satu sisi bahwa ada isu politik menjadi hal yang kurang diminati oleh anak muda belakangan ini? Atau ada semacam pergeseran terkait keterlibatan dalam politik dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Apakah dari aspek kampanye atau mengadopsi digitalisasi dalam campaigns? Atau ada hal-hal lain yang dianggap bahwa politik merupakan regenerasi yang terlambat di Indonesia? Nah, inilah menjadi pertanyaan kita mungkin pada pagi ini untuk narasumber nanti di sesi 2. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda atau mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelepon ke 0370 646 5521 atau di 0818 0205 6000. Silakan. Di samping dua hal atau tiga hal tersebut, tentu ada hal-hal lain yang Anda ketahui tentang Pilkades pada tahun 2026 ini, yang mana pada pagi ini eksistensinya diperebutkan oleh generasi muda. Benar atau tidak? Kalau kita melihat bahwa DPR sudah mengesahkan ya undang-undang desa yang menyangkut tentang masa jabatan kepala desa sejak 2024 lalu ya. Artinya ada pembatasan masa jabatan kepala desa, tetapi di satu sisi ada pembatasan tersebut sebenarnya adalah perpanjangan dari jabatan kepala desa ya, menjadi 8 tahun. Nah, nanti ada narasumber kita yang akan menyampaikan jawabannya terhadap atensi Anda di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 5521, dari perspektif anak muda ya. Mungkin pertanyaannya juga sederhana, kenapa, apa alasan utama kemudian jabatan kepala desa menjadi perebutan belakangan ini? Apakah ada motif kekuasaan, pengelolaan aset, atau pengelolaan anggaran desa di tingkat lokal? Atau yang lebih klasik lagi, ini merupakan pengabdian bagi seorang individu? Silakan pendengar, saya undang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 5021. Tadi merupakan faktor pendukung ya bagi seseorang yang menjabat kepala desa. Tugasnya memang mengatur jalannya pemerintahan di desa, kemudian menata aset desa, kemudian mengelola anggaran, dan juga merupakan status sosial ya bagi seseorang mungkin untuk tertarik menjadi seorang kepala desa. Di samping itu ada regulasi yang kita ketahui bersama, kalau untuk dana desa tentu sudah cepat-cepat kita bisa dapat ya. Misal untuk tahun anggaran 2026 ini sudah ada landasan hukumnya ya, atau hal yang mengatur untuk bisa tetap akuntabel. Tetapi jabatan kepala desa pada saat ini memang sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Ada semacam amanat baru, semisal yang diatur oleh PMK nomor 15 tahun 2026, bahwa kepala desa juga bertanggung jawab terhadap program-program kepemimpinan nasional soal koperasi desa merah putih ya. Kalau lebih luas lagi, selain koperasi, ada juga mensukseskan BLT, mensukseskan PKTD atau swadaya ya, pengelolaan yang proyek desa yang dilakukan secara swadaya, dan itu besaran persentasenya setengah dari anggaran desa harus memang dikelola dengan format tersebut. Ini kan menarik sekali. Kalau mendengar ini, mungkin Anda punya pendapat, silakan. Kalau memang sudah diatur seperti itu, kenapa kemudian masih saja ada semacam pelatihan yang menyangkut soal anti korupsi dan sebagainya? Bukankah pengelolaan keuangan desa sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah, sehingga tinggal ditata kelola saja dengan sesuai aturan tersebut ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang masih membayangi sebenarnya agenda pilkada serentak di Indonesia tahun 2026 ini, yang dipengaruhi oleh masih adanya kekosongan jabatan. Tapi ini kalau melihat ada di sebagian besar ada di Pulau Jawa ya. Nah, kemudian juga ada peraturan pemerintah yang mengamanatkan hal tersebut. Nah, bagaimana juga di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat maksud saya, kalau melihat jadwal pemilihan kepala desa pilkada serentak di NTB tahun 2026 berbeda-beda di setiap kabupaten ya, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Semisal ada di Desember 2026 jumlahnya 77 desa di Lombok Barat dan tahapannya sudah dimulai bulan Agustus ini, kemudian di Lombok Tengah di bulan Oktober nanti, dan itu sudah diputuskan juga dalam keputusan Bupati Lombok Tengah di tahun ini terkait dengan logistik misalnya dan sebagainya. Untuk Lombok Timur ada Januari 2027 yang rencananya bulan Februari, tetapi di Januari 2027 ya. Sumba Barat juga demikian, 21 desa yang tahapan awal sudah berjalan sejak awal tahun ini. Sumbawa itu, Sumba Barat ada 19 desa yang menggelar pilkada serentak. 3 desa untuk sementara ini diisukan ya, atau diwacanakan untuk ditunda terlebih dahulu. Menarik, saya rasa nanti kita akan bahas. Jika Anda belum punya pendapat di sesi pertama ini, Anda bisa bergabung nanti di sesi 2, meski lebih banyak nanti menggali perspektif atas jawaban dari narasumber ya. Dan saya mengajak Anda untuk bisa menyimak terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut sambil kita menuju warta berita dari Jakarta. Dan saya sekaligus juga mengajak Anda untuk menyimak hal tersebut. Dan nanti kita bergabung di 8.30 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, jadi rri.co.id.

0: keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walau